27 Kumpul Pandangan Belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Hey, semua kawan-kawan.
1: Selamat pagi.
0: Kita bersama pagi ni macam biasa ya, dalam dalam segmen apa ni, apa cerita kamu orang pagi ni kan. Okey, jadi untuk rakan-rakan kita di stesen masing-masing, macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang, kita sapa dululah rakan-rakan kita pagi ni bersama dengan rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Edwin. Hai kamu orang.
2: Hai Aida.
3: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Okey, juga cuaca di sana.
3: Pagi ni baik, tapi begitulah jerebu kan. Tadi bacaan pun 154 stesen politeknik.
2: Betul. Jadi, dia macam datang balik jerebu tu kan kan, sebelum ni dia reda sudah, dia clear sudah. Tiba-tiba hari ni ataupun bermula 2-3 hari ni datang balik.
0: Naik balikan. Hati-hati kita semua. Okey, rakan kita di Tau FM, N dan Kayum. Assalamualaikum, selamat pagi kamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Aida dan kawan-kawan yang lain.
0: Ya, okey. Dan juga kita ada di mana? Sandakan FM Kak Nur.
5: Ya, di Sandakan FM ya, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan petang hingga ke malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat ya. Tetapi sekarang ni dah mula cerah ni ketika ni.
0: Alhamdulillah kan. Di Labuhan pula macam mana lah keadaan cuaca di sana kan? Kita sapa dululah rakan kita di Labuhan. Syima Hebri. Hai kamu. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Okey, cuaca Labuan.
6: Keadaan cuaca dekat Labuan juga sedikit berjerbu dengan bacaan IPU tahap sederhana.
7: Pagi ni agak mendung lah.
6: Mendung
7: di Labuan.
0: Sama lah cuaca kita. Pagi ni pun dikening awal mendung-mendung sejak pagi ni. Okey, baik. Jadi untuk pagi ni kita mau sembang sebenarnya satu topik yang santai, tapi selalunya biasanya berlaku dengan kita. Apa ini topik berkenaan dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam, kan? Orang bilang kadang-kadang orang cakap, kau okey kah? Okey bah, tidak apa-apa dia bilang kan. Tapi persoalannya, betulkah kita ni tidak apa-apa kan, ataupun itu sekadar kata-kata untuk menepis persoalan orang ataupun pandangan orang yang kita sebenarnya sedang cuba nampak tenang tapi sedangkan dalam hati macam-macam yang kita simpan kan. Jadi untuk topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita ini, kita akan bersama dengan perkongsian rakan-rakan kita lah di stesen yang lain. Jadi untuk pagi ni kita mulakan dululah rakan kita di Labuan FM lah dulu ya. Bersama dengan Syima dan Hebri, macam mana kamu orang topik kita pagi ni?
7: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Dan hari ni kita bercerita mengenai dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam. Jadi sebenarnya banyak baik buruk sebenarnya kalau sikap tidak apa ni. Tapi bagi saya, tengok situasi juga. Kan, bila kita nak menggunakan perkataan ataupun ayat tidak apa ni, kadang-kadang dia macam untuk kita rasa lebih tenang, nak sedapkan hati diri sendiri. Tapi itulah kita memilih untuk menjawab itulah tidak apa. Tapi sebenarnya banyak kebaikan untuk perkataan ataupun sikap tidak apa ini. Dia boleh membantukan kita terus kekal tenang dalam menghadapi sebarang masalah. Kita nak elakkan sebarang pertengkaran, konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi perkataan ataupun ayat tidak apa itu mungkin sangat-sangat berfungsi sebenarnya.
6: Iya, betul. Dan seperti yang Syima cakap juga tadi kan, ungkapan tidak apa ini tidak semestinya bermaksud seseorang itu benar-benar baik-baik saja. Jadi kita ikut situasi lah. Jadi kita, bila kita cakap tidak apalah, dan next time sajalah,
7: bikin sedap hati,
6: bikin sedap hati kadang-kadang kan. Okey, jadi untuk topik kita pada pagi ini juga sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya dia berdasarkan situasi yang sangat besar lah kan. Yang mana kalau kita dapat situasi yang betul-betul mungkin yang boleh kita terima, mungkin orang boleh terima juga. Mm-hmm. Jadi mungkin ayat tidak apa tu bikin sedap hati kan. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang bila yang kita terpaksa untuk menerima sesuatu ataupun situasi itu, tidak apalah, saya tidak ikutlah. Mungkin kita akan dengar macam kadang-kadang merajuk kan. Jadi bila tidak semua yang diam itu tenang, dan juga tidak semua yang berkata tidak apa itu benar-benar tidak apalah. Betul, itu ya, daripada Lamana
0: Fan. Okey, terima kasih.
7: Jangan selalu memendam perasaan lah.
0: Kena sesekali rasanya perlu jugalah kasih suara kan. Apa yang
6: betul,
0: bukan orang bilang mengalah saja dengan keadaan, walaupun hakikatnya betul, ada perkara tu
7: situasinya.
0: Kan ikut situasi. Okey, terima kasih respon topik pagi ini daripada Labuan FM. Dan seterusnya apa kata kita bersama dengan rakan di Sandakan FM bersama dengan Kak Nur. Silakan Kak Nur.
5: Kak Nur sendiri hari ini gerakan solo.
2: Dapat.
0: Sama kita kan.
5: Okey. Ya, itulah tu. Dan kalau bercakap mengenai tidak apa ni, tenang atau memendam ni, sebenarnya kita bercakap tidak apa ni ada dua solusi ya. Kerana kalau kita rasa tenang, terutama sekali sikap kita tenang ni, ini adalah satu bonus untuk kita ya, untuk menghadapi sesuatu masalah. Ini bercakap mengenai masalah dalam ketenangan ya. Kalau dibandingkan tenang dengan memendam ni, Kak Nur lebih memilih tenang ya. Kerana ketenangan ni lebih efektif dalam kehidupan kita. Kerana ketenangan ni banyak sebenarnya kebaikannya, dari segi tugas-tugas harian kita, dari segi kekeluargaan kita. Sementara memendam ni akan mengusutkan fikiran kita. Kerana memendam ni salah satu, bagi Kak Nur adalah salah satu perkara yang negatif. Itu pandangan Kak Nur lah. Jadi tidak baiklah kita memendam ya. Ketenangan ni adalah penting, kerana ada apa ni, ada cara sebenarnya. Kalau kita mungkin ada kawan yang perlukan bantuan ya, kita cakap tidak apa, tetapi ada jawapan yang perlu kita bangkitkan agar tidak ada rasa pendam tu, memendam tu. Jadi di sini Kak Nur lebih memilih ketenangan ya, kerana ketenangan dalam kehidupan ni adalah amat penting.
0: Betul.
5: Berbanding kita memendam. Dan ketenangan ini bukan saja untuk diri sendiri kebaikannya, sebenarnya untuk masyarakat ataupun kawan-kawan di sekeliling kita dan juga keluarga kita. Jadi Kak Nur lebih suka memilih ketenangan. Daripada memendam.
0: Okay, cuma
5: ketenangan.
0: Betul. Nampak muka Kak Nur pun tenang. Maksudnya Kak Nur suka yang tenang. Wah, terima kasih perkongsian Kak Nur. Okey, okey, nampaknya macam ada gambar sudah di rakan kita di Tau FM. Kita cuba bersama dengan rakan kita di Tau FM pula respon topik kita pagi ini. Kayum dan juga En, silakan Kayum dan juga En.
4: Ya, terima kasih Aida di Kedengar FM.
8: Ya, terima kasih. Ada berjatuh balik dengan topik sembang pagi kita pada pagi ni kan, dengan tidak apa tu. Kalau saya secara peribadi tengok keadaan lah kan, banyak keadaan ni banyak mempengaruhi lah bagaimana kita mahu menggunakan terms ataupun terbang tidak apa tu. Sebab kadang-kadang ada apa ni, situasi memerlukan kita perlu tenang, relax. Jadi kita selalunya kita akan cakap tak apalah, nantilah baru ni. Kadang-kadang ada juga yang apa ni kita perlu jawab direct saja, kan, tidak perlu simpan-simpan perkataan ataupun kamus tidak apa tu kita tolak ke tepi dulu. Benda ni kita kena perlu jelaskan di sini juga. Jadi dia dia kena tengok keadaan lah. Kalau saya memang tengok keadaan. Kalau ada yang apa yang perlu saya cakap, saya akan cakap. Kalau rasanya kalau benda tu boleh settle, kita bertenang, kita relax, kita cakap tak apalah dulu. Bagi saya secara pribadi, ya, kita perlu tengok keadaan dan juga situasi lah. Anne pula bagaimana, Anne?
4: Ya, kalau saya pun sama juga macam Kayum. Kalau sikap tenang ataupun sebenarnya memendam ni, kalau bagi saya ikut situasi juga. Kalau saya rasa benda tu saya rasa tak apalah, saya akan memendam je lah. Tapi memendam tu tidaklah sampai yang macam berdendam ke apakah. Saya akan tenangkan diri dulu. Saya rasa kalau saya boleh buat ataupun saya sudah rasa tenang, baru saya akan bergaul dengan orang ataupun saya akan rasa baru kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang. Kalau begitulah.
8: Ya. Apa hal perkara pokok dia bergantung pada situasi lah.
0: Betul kan? Dari Hak Taufian pula, ia bergantung pada situasi ataupun keadaan kan. Okey, terima kasih respon daripada rakan kita di Tawar FM. Seterusnya macam mana pula respon rakan kita di
4: Terima kasih kembali, Aida.
0: Ya. Terima kasih kita teruskan ke Sabah FM pula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin. Macam mana pula kalau kamu orang?
2: Selalunya kalau stesen radio yang last kena pagi ni kan, kami pun tidak ideal sudah mau jawab apa. Lebih kurang sama juga lihat jawapan sahabat yang lain. Kalau kita sebut berkenaan dengan kita respon tidak apa, tidak apa, dia tengok ton suara tu kita boleh baca. Okay, dapat. Okay, it's fine. Okay, this time it's fine.
3: Kalau keluar dari English dia tu lain macam.
2: Dan kita boleh tahu tu tenang kan, dia pendam kan ataupun dia memang dia bilang dia tidak apa, tenang ataupun sebaliknya lah kan. Begitu juga kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita mau pendam, kita mau simpan, tapi ton suara kita untuk reply tu okay, dapat. Macam dapat, ada hari lain aku balas begitu kan. Tapi selalunya kalau cerita pasal pendam ataupun tenang ni, lelaki lah selalunya kan, dia akan lebih kepada pendam. Rasa pendam ke tenang? Tenang lah Alia. Dia tenang je, dia lek-lek je, kenapa gitu je, lepas tu habis settle cerita di situ. Tidak akan ke mana-mana. Begitu, berbanding dipendam, disimpan, ada hari lain aku balas gitu.
3: Begitu marah.
2: Begitu ada kali gitu lah.
3: Betul lah kan. Dari Rafiq tidak banyak. Macam mana saya mau respon ni?
2: Apalagi sama jugalah.
3: Wise men say only fool rush in.
2: Lagu apa tu ah?
3: Itulah tu.
2: Wise men
3: say only fool rush in. Itulah tu maksudnya.
2: Itu sih.
3: Saya pun tidak pernah respon beri banyak. Itulah maksudnya. Jadi kita tenang sajalah kan. Jangan terlalu gopo-gapa kehidupan ini.
2: Betul. Kadang-kadang tidak apa tu menunjukkan kita bukan rezeki kita. Ada juga yang begitu kan, macam ini kali bukan giliran saya, bukan rezeki saya. Tidak apa. Okay. Cuba lagi next time. Begitu. Yeah. Kadang-kadang ada begitu juga untuk menyejukkan hati. Begitu.
0: Ada situasi yang kadang-kadang kita kita kecewa dengan keadaan tu, kita kecewa dengan orang punya tomahan ataupun judge kan. Pandangan orang. Tapi kadang-kadang kita ada kalau kuat tu suara hati mau cakap kita tidak apa kan. Terkeluarlah cakap tidak apa, tapi itulah dalam keadaan yang tertentu pula kadang-kadang kita cakap kita terpaksa pendam kan. Jadi kadang-kadang keadaan itu tidak mengizinkan, disebabkan itulah kita terpaksa beralah dengan keadaan kan. Ada sesetengah perkara tu beralah dengan keadaan. Tidak apalah, okeylah, demi untuk orang bilang tidak buat daripada suasana jadi lebih kacau kan,
6: tegang,
0: lagi tegang. Terpaksalah, tidak apalah, mengalah tu adalah mungkin satu cara terakhir kan. Okay, jadi
6: bagus untuk dia.
0: Bagus untuk dia, tapi nanti kau tengok si pembalasan si petong dia bilang. Okay, tidak apa. Jadi ya, okay, jadi itulah berkenaan dengan topik kita pagi ni. Topik kita tidak apa, pilih tenang ataupun apa ini,
3: Memendam.
0: Tenang ataupun memendam.
3: Jangan pendam, nanti pendam terlalu
0: paling
3: lama.
0: Paling penting sebenarnya jangan pendam. Itulah musuh utama penyakit kita. Jangan memendam sebab takut nanti jadi penyakit. Kan.
3: Siapa lah kita ni hanya insan biasa kan, yang pendam-pendam.
0: Amboi, mulai
3: kehidupan dengan baiknya kan.
0: Kan?
3: Ceraikan diri anda dengan senyuman.
2: Cuba satu bait lirik lagi lagu.
0: Ya, Rafiq silakan.
2: Lagu apa lagi?
3: Kata demi kata.
2: Oh,
5: alang-alang lah kita bakar roke kalau begini.
0: Sebab dia hari Senin dia kena bangkit itu mood bahkan. Terima kasih Rafiq menceriakan suasana STK pagi ni.
2: Walaupun
0: tapi itulah, kita pilih tenang. Okey, jadi terima kasih semua rakan-rakan untuk respon topik pagi ni. Dan 8.30 minit pagi kita jumpa di dari sana sini sebentar nanti. Okey, jadi kembali semula ke stesen masing-masing. Terima kasih semua.
2: Bye-bye.
6: Hai, selamat bertugas.

0: konten hebat show-nya.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini. Baik, 8.40 minit pagi kita bersama sekali lagi dengan rakan kita, sahabat kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau untuk berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 21 September 2026.
2: Okay. Ya, betul.
1: Jadi pagi ini kita bersama dengan Aida sekali lagi di Keningau. Hai Aida.
3: Ya, hai semua.
1: Okay, Kak Nur di Sandakan.
4: Ya, hai.
1: Dan juga di Tawau.
2: Kayum.
1: Siapa ni hari ini? Oh,
2: Kayum.
1: Pagi ini Kayum. Okay.
2: Ya.
1: Okay, baik.
2: Okay, topik kita pagi ini adalah bukan.
1: Oh, ya, topik? Campur lagi.
2: Perkongsian dari sana sini kita pagi ini. Kita mulakan Sandakanlah dulu kan? Kak Nur, silakan Kak Nur.
4: Aha, dan Sandakan lagu pada hari ini tidaklah.
1: Wow. Begitu, sampaikan lagu.
4: Okay.
1: Sampaikan
4: lagu. Dan untuk maklumannya, di mana disandakan program sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 anjuran bersama Jabatan Perhutanan Sabah berlangsung pagi ini 10 pagi di kawasan konservasi Sungai Pin Kinabatangan. Dan satu lagi untuk maklumannya, pastinya Radwin pun ada tahu kerana ada baca berita pagi tadi, Kak Nur dengar ya, mengenai laluan jalan raya beli sim-sim ya, di mana dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Sim-Sim Sandakan ditutup ya sehingga 26 September depan, di mana penutupan berkenaan susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter kira-kira 9.5 minit ya malam tadi. Apapun dan pengguna jalan raya dan orang awam dinasihatkan supaya mematuhi arahan penutupan berkenaan demi keselamatan. Itu dari Sandakan FM bersamamu, dan kita terus ke Keningau FM bersama Aida. Silakan.
3: Okay, terima kasih Kak Nur. Dari Sandakan FM untuk bahan dari Keningau FM pula ada satu bahan perkongsian sahaja pagi ini. Ini berkenaan dengan program Naungan Kasih Tawika Kemas Kampung Bias Skim yang akan diadakan pada sebelah petang ini pukul 3 petang bertempat di Tawika Kemas Kampung Bias Skim Keningau. Jadi satu bahan perkongsian sahaja bahan dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
5: Terima kasih. Di Kedengar FM, dari Tawau FM ada dua bahan perkongsian untuk dikongsikan berusia dari sana sini pagi ini. Yang pertama sekali berkait dengan majlis perasmian projek khas pendidikan manusiawi ProKhas KPM, Pusat Pembelajaran Kampung Serudung Laut, diadakan pada jam 8 pagi tadi berdepan di Kampung Serudung Laut, dan insyaAllah dirasmikan oleh Dato' Adik Mohd Suri Bandi, Ahli Parlimen Kalabakan. Dan satu lagi, pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kunak hari ini mengadakan bengkel pengusaha Home Based Food, okay? Bermula pukul 8 pagi tadi bertempat di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tau FM untuk pagi ini berusi dari sana sini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada rakan setukasi Sabah FM, Redwin dan juga
1: siapa tu?
5: Rafiq.
2: Rafiq. Okey.
5: Ya Allah.
2: Anda menang.
5: Ada.
2: Anda menang secawan kopi.
5: Delay sikit.
1: Dapat. Okey. Silakan Rafiq.
2: Baik, terima kasih Kayum di Top FM. Di Top FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk dari sana sini hari ini 21 September, yang mana pukul 7 pagi tadi telah berlangsungnya perasmian Balai Polis Ranau bertempat di Ranau, dan pukul 8 pagi juga tadi berlangsungnya Majlis Convocation Politeknik dan College Community di Politeknik Kota Kinabalu yang dihadiri Menteri Pendidikan Sains iaitu Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, dan juga alright. Dan sejak 8.50 minit pagi tadi juga, nanti sekejap lagi pembukaan program pembudayaan STI bersepadu di UMS.
0: Okey. Baik, berikutnya petangnya pula, dua petang nanti akan berlangsung lawatan ke ladang Acacia Forest Industry di Pitas oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Ali Hasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Dan hari ini hari Isnin, seperti biasa kita akan bawakan siaran kami Bak Ini 3-5 minit petang. Tumpuan hari ini kita akan temubual bersama dengan beberapa finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah, antaranya ada Rusdi Shah, Mixi Mius Jumi, Renal Guntabit dan juga Clarence Bob, serta penerbit untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah, LV Durin. Jadi boleh saksikan dalam segmen On Siko Toko. Manakala untuk segmen Jawab Dulu dan juga Bikin Sampai Jadi, kita akan berkongsi berkenaan dengan corak batik Sabah. Juga ada demo kita bawakan untuk slot Bikin Sampai Jadi. Boleh saksikan petang ini 3-5 minit petang di TV1 secara langsung, juga di RTM Click.
2: Ya, bersama Redwin juga edit petang ini.
0: Ya, dan akhir sekali 7 malam akan berlangsungnya 8th Asia Protected Area Partnership di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Baik, ya, itu dia 6 perkongsian untuk dari sana sini dari Sabah FM pagi ini.
0: Okay, terima kasih sahabat kita Maria.
2: Maria, Maria.
0: Maria di luar lah. Acara di luar itulah. Semoga dipermudahlah untuk acaranya. Terima kasih sahabat kita di Kedingau, Aida.
3: Terima kasih kembali
0: Kak Nur di Sandakan. Jadi Kak Nur, kalau mau pergi ikan bakar di Sim-Sim tu, ada laluan alternatif kah? Ataupun memang ditutup ikan bakar?
2: Ikan bakar, tiba-tiba ikan bakar.
4: Ya, setakat ini ia ditutup. Jadi kita ikut arahan saja biar keselamatan.
0: Rasanya ada juga tu laluan alternatif kan untuk memudahkan.
4: Memang ada. Nanti tidak dapat makan ikan bakar.
0: Itulah di Greenview tu kan. Dan Kayum di Tawau. Terima kasih Kayum.
5: Terima kasih kembali.
0: Kena kopi tu barulah.
2: Tapi Kayum, anda menang hari ini.
0: Kenapa?
2: Kopi.
0: Oh, dibelanja pula. Okay.
2: Sempat sebutlah kan. Kalau lupa dia dah menang kopi lah.
0: Baik, selamat meneruskan tugas anda semua. Jumpa lagi besok dalam Dari Sana Sini.
5: Jumpa lagi.
4: Okay, insyaAllah. Terima kasih.

Langkah pertama Agama Band baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, menghampiri kita di ujung masa bersama pagi ni. Tapi sebelum itu sempat saya bacakan lagi lah kiriman ucapan rakan kita pagi ni. Kita ada kiriman ucapan saya terima daripada Andong Jenis Lime dari Kampung Bariwa, Keningau. Hello DJ, selamat pagi. Dia bilang selamat pagi juga Andong. Selamat bertugas pagi Senin ini dan juga selamat pagi untuk semua rakan-rakan Keningau FM. Moga sihat semua ini pagi katanya. Terima kasih. Dan kiriman ucapan yang seterusnya, ini pula kiriman ucapan Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Dan ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Pantun pagi ini, kalau hendak memilih cincin, pilihlah cincin seukuran jari. Kalau awak memilih pemimpin, pilih pemimpin tahukan diri. Buat DJ, senyum itu satu sedekah katanya. Terima kasih Aman Khan. Dan untuk anda juga yang bersama-sama dengan kami darilah 6 pagi sampailah sekarang ini kan, kalau boleh selepas ini teruskan lagi mendengarkan kami sampailah akhir siaran nanti 7 malam. Lepas ini rakan suka dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan sekejap nanti. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Padam Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas
2: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabun, Kopi Selawa Toko ke Wagu Maya Ditikos, Limbahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo. Kesabar di timi apa yang kodoga DJ Clay, mengambil tiko Yuselina di telu jam. Kau timpun da jam ke siam kesabun di tigi som jam ke hopedem dua hatang adau. Pasukan lagi kumata melut pakar raja DJ Aida, minang urhang di kau Yuselina di telu jam, maya rentak segar. Mantap pada jam ke onam kesabun, gisem barati jam ke siam dot kesabun. Amalasan aku lihis ginawa di kau yu, nak orang ada sinding-sinding nulu da kesabun da baina. Om nak orang ada gida kepailaan pinilang di tambalut pakar raja. Pemisan pakawagu posiko kumariko yutu kakal ko tumilombus makin odi ti radio Malaysia keningau FM karangahan maya frekuensi siam noh pada mapat titik turu megahertz bam tapi naik ko tada di tiga dua noh pada miso tulan ko turu tahun dua noh pada miso tulan ke siam tahun 2002 noh pada menang kopi handa tada ko iso tada baino kopi sanan tada ko iso kumariko yung ngetain sanan di sengirongo hina gua kena potipu baino. Alang senang lidas-lidas ngawi ta insana nangomis ngingis kia ang senang lagi kita pasik-pasikan di kayu kada tako nagi lihwai tiki tadau tiki timpu mongsi ko tako ada mina mangun tu nanuan tako ko lidasan da tinan nanuan nagi ko lidasan da pembesarahan bahama tapi naik ke mega lekas hari moni kita dau kia warati pipiroh ababayan di nulud jam ke siam gisam jam ke pada misa ke sabon mega lekas hari mungkin awak tako di ti miapa tako ida babayan mo geringau. Menang dah babain mengkering auditi, omila mandi kuih potodo, mandi kuih poserato. Nuna papa kering awo dekoyu, mandi kuih potodo maya WhatsApp kering awo FM. Ilkusung isa siam, 5 walu siam, 6 walu, 6 walu. Teka mila nage mandi kuih potodo maya Facebook, ihwana po kering awo FM, hebat syoknya. Seka papa tada pekering awo, omila ko lagi mamason. Potodo dan apa dekoyu, maya WhatsApp teka iti Facebook kering awo FM kya. Jam kau pada misa ke Sabon, megal kasari orang awat kabar ke Dingau FM. Tadau riti, tadau kau iso. Kada dikelih wai ke, megal kasari tiki tadau kau iso. Mungkin awak tako diti, abu bayan min singilo. Dok kopi pin singilan tako, dah tadau baino. Kada dikelih wai, mungkin awak. Jam kau pada misa, tolu nak hapad minit ke Sabon diti. Bahama saya ke hababayan di nulud, paparongo waku negi di kayuh, sinding-sinding di tanggulumi senulu di kesaban diti, alang sanda kelihe segedot ginawa di kayuh. Anagi papailang ku negi kumadi kayuh karatiti kepailaan ki guna montok tadabaino. Bahama jam ke siam 4 minit tak kesaban hitir kayuh nantakau, sedangkan ta timpunai takau ke perangahan sinding. Sinding mata di Hector John pini ampatan di Silvilina Billy. Lisih tubusku. Itino Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhoi aramai boh.

0: Ruputan Kamoyoyod Tawan.
1: Abah mata pinai ke bana timan ku pelombu soruputan ko ngoye tawan montok tada baina kedua na pada miso tulan ko siam di pinai labu sudah ko pisan mongintong tawan Malaysia montok kedua atas keningau ke sabadi ti ai sorasam ponong sesudah pun meninggor di apa itongus i pipira koyonon ponong tatuang ai sorasam lina sebobos akawas tolu na pada dua darjah Celsius lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabriti ai sorasam, ponong sesedapuan nam negi ponong tetuong, meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedem 5 darjah Celsius. Ponong idu atas sup kesabriti ai sorasam, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon, ponong tetuong ai sorasam, lina sebobos akawas, tolu na pada miso darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong di atas tambunan kesabediti rumah samid pipir no koyonon, ponong sesadapun am negi ponong tatuong, meninggarud mi apai tong usid pipir no koyonon, lina sebobos akawas, tolu na pada dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti ai sorasam, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id kogumuan no koyonon, ponong tatuang rumasam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Engkau dah ruputan kau ngoye tawan montak terabaino, kedua na pedam iso tulan ke siang, di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia, montak apat watas. 5 watas hitin ponong koyonan sokit. Amalan sandah mau kikina ngau nak kanunoh da kepailaan om nogi kapas serahan. Jam ko siam ho pada mono minit ke saban kana tumi lombus tako memelihis ginawa ke saban diti. Tumi lombus mo kina wasini mantadi Kiki Fatihah kegulianku. Itin o Radio Malaysia Keningal FM. Kuhoi aramai bo.

Bisa nangan yo ku Elika Paujin kan mo kini ngomong selimbahan boros dusun keninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoi aramai boh.

0: Siniman tadi Elvin miming tu pusau no koromut minagawita tan badati jam ko siam tolu na padam duo minita ke saben hiti da kayen nan toko mam tapi naik ko asanang kan taki aman ko pasiwat siwato papalembu sediti ko poilan gatang regata montak tada bai na kedua na padam miso tulan ko siam di pinalabu sedo ketinanan pemurunan kata sabat iko LIGS
1: kopailaan gatang dogata kopailaan kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut tayo kati susugata, kigatang do 8 ringgit siam na hapadam turutusin 1 kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do 5 ringgit 2 na hapadam 8 tusin 1 kilogram. Kepingan grade ko 2, kigatang do 4 ringgit 4 na hapadam 4 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do 5 ringgit 8 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ko 2, kigatang do 4 ringgit hapadam siam tusin 1 kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 2 na hapadam 4 tusin 1 kilogram. So, gotok aku gaya pinai. Iti pulut teh keti susu gata. Kigatang do 8 ringgit siam na hapadam turutusin 1 kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do 5 ringgit 2 na hapadam 8 tusin 1 kilogram. Kepingan grade ko 2, kigatang do 4 ringgit 4 na hapadam 4 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do 5 ringgit 3 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ko 2, kigatang do 4 ringgit hapadam siam tusin 1 kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 2 na hapadam 4 tusin 1 kilogram. Bami gada ko pailaan nga gatang regata montok tada baino kedua da pada miso tulan ko siam di pinalabu sudah ko tinanan pemurunan gata Sabah tai ko LIGS amalan sanda mo kikina ngau lelebi po di ko yu di temamutung-mutung regata nakanunoh da ko pailaan om nugi kapah sarahan bahama tapi naik ko jam ko siam telu na pada 4 minit ke sabon kakal toko po hiti da babayan mageringau harap timbu montok demo keringau kya. Mana pada kayu peserata po keringau di kayu. Maya di WhatsApp teka iti Facebook keringau FM. Dapat tidak kan apa tu milambus teka memulihi seginawa. Sini mantan di Priska Pilakun Pason Molohi. Eh, di na Radio Malaysia keringau FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Kerahan Maya Frekuensi Siam Nohor Berdampak Titik Turuk Megahertz.
1: Kada au memaduli keligaganan luyun. Tentu no, dokasa saiko opaduli. Karait ko mayat tawan om rontob wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mazu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pagulu. Om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa numpo kionuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Yang kena kopi sini mata di ready badang nopo di gulu poyo ke okay? Berarti jam ke siam lima na pada miso minit ke sabon kopi sarangan insan pakawagu kumariko yung ate insan ada sengi rongo hinang gokona poti buda bay no posiko tu mino mili diti radio keningo FM sebagai radio kinong hondi kuyo tadao diti om kadaliwai tapi naiko kakal takoy da babayan mog koringaw om anong da babayan mog koringaw.

Persembahan Boros Dusun Kedengar FM tada baina tada ko isok nunu kabar baina alansan olidas kasaritinan empo musarahan miang pai meneguang karajati kita dau omhara sundait pokeringau tada baina pokiroitan datemu ki kinongau ka sundait pokeringau ku poingkah kasio kinongau na dikoyu kia sundait mamangkis hilonulu orongau hilebawang. Ila na sundai takau mamangkis hilonulu orongau hilebawang. Mari kayu simbaro sundai di tepi nai hamanang da babain mo keringau pegulu dari kata jam kepada misok ke saben diti. Mamangkis hilonulu orongau hilebawang. Pasti kau kuma di linus seminan hak de sundai pekeringau da tada baina. Om har negir putan di sia kia naidu idu nudali sohuhi titam perulingan aku guli nakagu DJ kasih atu kau igya. Kasari toko mintong-mintong kia memegang pi toko ada kelidasan da toko sekira ada kita toko ada mingkawas nak wago iti lisohu kia kasari toko ada memegang pi teka papana ditilang meningolik da tinan toko manta da ontok da teruol manta ditili sohu megala sekira da may toko ilabus memaguna toko panakop kabangom todung kia kadalih way nagi kagumuan toko na minum da waig okon ko timpu na lisohu. Kaga at tagadaw-tadaw, kasasari, nga minum toko wag di kabagal, montok doko lidasan tinan toko kya. Bah, tempinay ko nga awi, damat ang maganda di ko yung manimbar na sundet titi, mamangkis hilonulu orongo hilabawang, kana butumilambus toko kago, mamalihis ginawa, may basinding manta di Caldrick Clement, o primanan upus.

0: Malaysia Tinggal FM, Selimbahan Borong Susun.
1: Popo de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit akayo. Ting kedo kuwayo-wayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulo koso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoron. Ketingaligan tungungan tokoh tainsanan.

Eh, kalau aku punya sening mata di Felix Agus Noko Suai Ginawa ku Mini ku wita tenubai rati jam ke hopod hopod minit ke Sabon. Eh, tidak kau yang nantak apa sih aku mari kau yang ngaitin sanan di kasari di kakal mupai rong di ti radio Malaysia keningau FM kakal tak kau dekos selimbahan boros dusun gisem jam kepada mdua tangga daw di ti bama tapi naik kau lelobi poku mari kau yuk ya magigian iti da watas keningau berarti ha kempen menolod deraha kopi anda titik kau pemurmitan tadau menolod deraha sempo megunan datang da baina. Ina gada kapanawi tidak kedua na pada monam tulan kesiam diti. Kau timpu di jam ke walu ke Sabun gisam jam ke isa tangga dau. Kau yang nana pengai tapak pasar malam ke Ningau. Ama sekira dah rumah ikut kau mengai penolong deraha tentok dila kita pinai. Montok kepailan takkanan am tinu mana penga posedia on montok monoluar deraha kia. Kemari kau di mengai penolong deraha tentok dila posedia on ngai takkanan am tinu mana montok di kau. Saya ke iri. Kanu lagi dot isai dit menolong deraha dit awal kia. Kanu ditiwagas. Warna giti titungkap teke ti cindra hati. Ah, montok taisanan menolong deraha. Warna gih hempe teke bauce. Montok di kayu dit mongoi penolong deraha tempat tin tentok di lo. Kadali huay tapi naik ke ngawi kumadi kayu di kitu umur hapa dem walu gisom onom na hapa taun di kiwenagat tinan kolobi apat na hapa dem limo kg olida setinan kabagal lo terontop da hemoglobin au minanalo darah itu timpu telutulan harana po rehat di kabagal atau ada sekuri-kuri 5 jam au maganu dat alkohol 24 jam pegulum menelo darah makan pegulum menelo darah om kadang negilih waik ya dat mugawi tekad koin tutunan di koyu. Kada di kairu batok kasi watan di tito pinai ko ngawi lalu bipo kumari koyu di tasaru mengawi penelo darah kia. Itu na timpu di koyu montok dot paparalan dot tanggung jawab. Ah, menelo toko darah montok menguhup iyo lo di temomorluh dot timpu de baino. Kada lihwai tapi naik kedua dan pada monam tulan ke siam jam ke walu ke saban gisam jam ke isa tangadau tapak pasar malam ke Ningau. Ilan naik sokong pahilaan kia tapi naik kong awi di temin aku pagi lang aku madi koyo lansan dan akan undung awi di kepahilaan om nagi ke pasarahan lalu bipo aku madi koyo di kehompit. Abang mau bayan mau kering hati pada bayi nak kia madi koyo simbar sundai titi memangkis hilan nulu orang au hilan bawang nukopi simbar diti tapi naik. Begerapa pegulih di posisi lagi montok depasan kepisanangan DJ Yoko Ipudin mantar di kampung Simpang 4 Kabatang Baru. Memasun ke mata pinai ngai hila kampung Lana Som lagi ketutun doho. Kuro-kuro kabar di kayu bayi nak tu alai nak anak kerubak kasih ya. Alansan aku dah ada senang-senang dah terdirimu. Iri-iri no DJ Konsiko. Posisi lagi kumadika Pudin mantar di kampung Simpang 4 Kabatang Baru. Semua-semua lagi ti haman tadi isai giati Matthew Vatican. Nah, senang kesabun tada ko isok DJ. Yoku Matthew Vatican peminat nombor satu keningau FM mantat tuwaran. Nah, lahiti aku kilo ada bainak minah yoku paganu lo. Ay, loh ralit hiti kabun tapak ku kasio. Ah, harakasari loho nanu ku. Topo-topo pedet nongit tulun tanakal semuluanai kasio. Aduh gimah. Manandam sendiri nagi kada ko ni baru na puasa ti mangakan kairi nagi kia tepat kapia. Ano ay ako sinding na to Francis Landong DJ tajok na pangatanak tanakal ka. Posi ko DJ, posi ko nagi kumadika Matthew. Tomo do, namukianu lo sinding kia parangahan kumadi tanak-tanakal kia Matthew. Nga kontok nagi bagimak ya. Iti na po sinding nga parangahan ko maditananak-tanakal hi tida kabun ko kastok ya. Pajo ko na po tinga tanak-tanakal ka kontok ko piya ko madiolo. Baik, orang pati pinay ko, masih ko kumadi ko di na kasiwan tamu masan ke saban diti. Warang pati impu, mantak di kayo mamasan, maina pati kayo pati pasan di kayo. Teka papatad da gida po keringaw, teka iti menimbar da sundai titi. Memangkis hilan dulu orang o hilan bawang po tada na pati kayo. Maya WhatsApp keringaw FM, kusungi sa siam, 5 siam, 6 walu, 6 walu. Tumilang bus pang malihis kinawa.
Seniman tadi Apollo News, Jimmy Joget Kalangadan. Ketino Radio Malaysia, Kedengar FM, Kuhoi Aramaibor.

0: Radio Malaysia Keningau FM.
1: Sumigampot. Perintah Pisampuruan pinepo bi kira-kira isa bilion ringgit mentok projek menginsenong amanalasaid kebelingkangan penikidan White Labus Kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pamasangan paip wagu menginsenong kasusukupan igkayanon Bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikira apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah di pinapanau mantan pedit 2024. Sumigampot. Dari lokasi limbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, om TikTok Keningau FM. Aramaibo.

Pailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ang Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Dan kadang apa yang sindi ngerati pisaan teman tadi Elizabeth A. Minuga vita tena variety jam ke hopa dapat dan pada mualu minit ke Sabon. Kadang lihoi tapi naik ke orang kata jam ke hopa dan miso ke Sabon iti mega leka sesari mungkin otak ke odet kabar ke ningau FM. Apa sih kau nagi montak di kayu dan kasih wata teman masa nam nagi dot mino nimbar di sundai toko menang dapat bain mau keringau diti memangkis hilo nulu orang ngau hilo bawang iti kagu aman tadi isai giati ay songaran pina surat kia baik kerapa kau bisa nangan ke Sabon DJ kasih tu memarai toko do sundai wasai kan tu DJ kasih oh. Wasai kia au kontak kita tapi nai ombalan kau agu kia akan kewasai. Amiti semua suhu tim tadi Elvia sama iparan senang kesaban tada kau isa di Jekle. Kau bisa nangan apa paralan kerajam yang pa juru teknik ni ngau FM. Pausi kau nunu kabar kaseti ku mata insanan alan sana insanan kakalo lidas. Ami apa keraja sanga ngadau kasio. Sio tu asaru lambat temu mason o sibuk kasio tunturo nga au ka bagal le menedes kasio kia. Pa guru pa kasesari makin ngau diti ke ngau FM sambil memose keraja. Kau lihis de ginawo siati korang ada sinding-sinding no kau ni tapi pembalutan kakal segigi sam tapi Malaysia madani aku korang kau ngoye tawan ikan ayo kau yang nende kau hiti na pengamitu wong kasi ya nga tumugul lah kau aku dat magadau kasi ya posi kau dicek le kau bisa dengan peparalan karaja God bless posi kau nagi kumarika Elvia samai paran wah tapi naik kau iti sundai tako kesabu debay nak ya memangkis hilan dulu orang ngau hilan bawang posi kau insan pakau aku aku madi linus tu minanahak da sundai tepok kering aku sabar da baino nga aiso na kontak ya aiso minanimbar din na kontak memangkis hilan dulu orang ngau hilan bawang pegulu makin atau kau ada kabar keningau FM pegulu pupusan niti ababayan mo keringau iti na posisi mbar da sundai titi tungkakis om turongau ilan na sisi mbar mentok da sundai titi ya memangkis hilan dulu orang ngau hilan bawang sisi mbar na beting atung kakis om turongau posisi kau kumadi linus insan pakawagu ya tukas sesari mana hak da pakeringau manda tak bayan diti manda koi ra kan tau med kia warna poho sundait kagu mana pa di kaya yupo surato sundait ya kanuna po po keringau dat tada suap gisom tada ko limoh menuang dat ababayan diti wama tapi naiko jam ko hapad lima na pada miso minit ke Sabon kana po tumi lembus memalihis ginawo sining manta di Francis Landong Oroy Duray.

Kebisanan kesabun salam Malaysia Madani miapai kedoho gelehera mani di kabar Keningau FM. Omumutanomi di Sabah kanu insentif RM400 sembulan maya inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif bulanan dilo pinalulus dat perintah pisemperuan. Menteri Pemutanaman Penginsadanom Ganatakan Sabah Datu Jamoi Jafar Minaboros insentif dilo nepongan 5.28 tabak Kementerian Disio kumad Kementerian Kosinan dit pinalulus katalib berigi babarasan mantat tulan koonom na katalib. Pinapoin talang isio kelayakan penghupan automano dot sengenuan sesakayon diesel teko petrol. Ngail oponsol kan pengesahan agensi idisiriba Mafi Sabah. Datu Jamawi nerubaan peperuput ketali perarakan tanglung o majlis malam perayaan kui bulan 2020 pedem onom itenem. Montok nadilo Datu Jamawi pinopoilo pipiro komantat gelulusan suai nepengakoin kawason kota diesel mantat tolu nahatus kuma'a 400 liter sembulan montok tikid menonerimo suai ko papasaga mogiolon ngaran miampai puru paganakan sangano ditaharo lobby komantat diso sasakayon diesel nogi pasaga on popondaliu kuota kuma'a tambalut teko tepine montok magalai kuota dilo opunso. Korekatan tombului di Sabah na koin kawas 4.100 montok timpu Januari gi semogos tahun diti mantar ketimpu dit kagal tahun nakatali. Menghub Menteri Ketembuluyan Kebahasan Anam Poserili Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal Minaboros koin kawasan di lenegi mengunsub koin kawasan korekatan tombului sempomogunan seginumupi kikiro 6.100. Dr. Rizal Minaboros dilo kuma'a media katali pinapohi magon do pameran pelancongan mata fe 2022 pada mon Sabah Idlongkod Convention Sempomogunan Sabah, Kota Kinabalu. Kepengunjuran Mata Fe 2022 pada Monom Sabah, dit pepontun walu nah pada telu ejen ko tembuluyan kan pepagai promosi kampaino sebagai persediaan semuang ton tumambului Sabah 2022 pada turu. Kemulakan ponsel anuan dot liwang om tunggungan kopio montok memuruan. Yalo ponsel kanu penentudukan mantad memuruan dit ki pengalaman montok papalabus generasi dit osonong. Kemudua bayoon Menteri Datu Seri Panglima Masih Dimanjun Minaboros pengin samakan di lo ponsel montok popo sodia dot kemulakan temoguang posorili ko pemuruanan dit kompleks om mencabar. Minaboros isya di lo kepihan dot ko pemurumitan jubli emas ko limon hopod JCI Intan di Kota Kinabalu. Kadisio memuruan temulok okonoko ponsel otumbayaan montok manahak pemusarahan akanunagi makinongau dot pandangan memonsoi pertimbangan ditasonong om kitonggungan kumatikid kinautuson. JCI Intan iso kemantan organisasi dit poso dia platform kumat kemulakan lelebi pokonduan montok pokianu pengalaman kopio idisuang kepemuruanan. Selina di lima dekad JCI Intan pidepo kita kemilaan kepimpinan konduan maya peluang di pinatahak montok min singilo memeruan om berhidmat kumad magigion. QPEC Sabah memisunud moida perintah mengintong kewagu o insanan rontop elaun montok petugas kelidasan dit berhidmat id koyonan ponong sokit lelobi po Sabah om Sarawak. Idi sokoin talangan id boyon pogun penerikohon QPEC Sabah ajulahin Japin Minaboros rontop elaun oponsel mengintong dot pegumbalan kopio id lapangan kampai no akses ralan dit osusa sinodu kasanangan diterhad om kebergantungan kumad sasakayon udara ombot. Karisio tidak seragaman rontok belaun miampai kementerian om penginsamakan kadar tetap idisiriba SSP enogi oponsol suryukon kawagu. Temano di ajulahin semakan elaun okonko karaitut keistimewaan ngaila sebagid pengiktirafan kumad pengorbanan petugas kolidasan dit berhidmat isuang kowoyoon dit mencabar lelobipo montok menantu keobian kolidasan korekot kumad magigion ponong sokit. Fiesta Rakan Muda nepunga platform dinamik idisuang menuridong dot kemulakan ilamaya menggi sesuai keperagatan dit pepagabung dot bakat kreativiti kemilaan spot.
spot keusahawanan om kesukarelawanan. Program anjuran kopisan kemulakan om spot pi sempuruan pogun sabadilo pepontun kemulakan maya konsep kotonudan montok tainsanan om mengukap negi liwang kumadiolo dit mengumbal do keparagatan wagu mengilang pemusarahan pepokito dot kemilaan om memonsoi dot ketumbayaan titnan. Majlis kohi maganan fiesta pinagonop di setiausaha tetap Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan om Ekonomi Kreatif Datuk Mansur Asun. Pegulu edkoin talangan disyo Datuk Mansur mengusup dat kemulakan moido katama mengumbal pepintanga kemilaan om memoguno tiket ko simbayanan di pinasodia sebab pegumbalan tokoro tadauditi kepetainsi mengukap buayaan kumad minat kemilaan kerjaya om kinalantayon idtimpu dumontol. Mogi sesuai pengisian pinasodia kampaino seni doodle spot om kecergasan seni kreatif keparagatan digital muzik kemahiran keusahawanan kesukarelawanan om kelestarian posorili. Ingkano kabar keringa FM Nulu di Maida Yungkit, om pinadalin edikos limbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Venus, mangkat kampung Dengiloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, makinangau, kasalimbahan, dan baras dusun. Kuhai, aromai, bo.
1: Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun ke Papuan. Serisiden. Serisiden nak pihak mengontong. Lelebih nak gatang, saiz, suang, sinanang tisesot barang. Kada kata maha. Kada kondos tamahad panahakan gatang au osokoyut. Pagiagalon, pelai do gatang. Kadat geling, mesti ti kelo mentong-mentong. Kelo karena di situ lu mau mudut haru nak puteralan. Kaling keteru hai, apa nak kau? Nanti senua.

Jam kau pada misa, pantai pada mesia, mini tak kesabon. Alasan nang kau lihat sengah wia gina awa di kayu, nak korang orang udah sinding-sinding nak kau ni, dah kesabon diti. Mana yang diti kau selimban, baru sedusun, mata pada jam kau siam kesabon, posi kau gina-gina, montok di kayu ngayta insanan. Dika sesari mana kau dong, makin udah haik ya. Makin awa diti, Radio Malaysia Keningau FM, lelobi poti kau selimban, baru sedusun. Banatik ya. Hati pada kantor gisa miti kau selimbahan baru sedusun datang dah diti. Siap sekira dah harap baru sekurinya kasala. Siap sekira dah harap pasan dia anak Columbus. Siap nak gisa kira waroho atau baru sedia kopi nak kontokit ginawah di koyu. Pekoro pakar dari kelihuai dok akal tu milombus semakin nongo Radio Malaysia Keningau FM. Tu semua wali tambalut pakar raja mata kau selimbahan boros murut. Pagaya mantak kau monsoi. Kau tiba di jam kau pada mendua tangga dah gisem jam kau tolu sesedepan diti. Tu milombus negi makin nongo jam kau tolu gisem jam kau turut tetuang. Maya kau selimbahan boros melayu santai petang om harmonika. Abah matang kerai koi koyu mi apai dua sinding semusuhut. Makin nongo sinding mantak di Henry Juin Majital Serumpung. Sultan sinding mantak di Verus Vili mitong kiat kita. Mi apai kodoga DJ Clay. Hina kau apa tabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: FM
1: Heba
2: Yo kanza tengah roro am salam Malaysia Madani Haragina Oti Kasalulan aku takau ragu rumurut boy tanungang jam Ororeti orok kasa dongo peram sa hari bulan sila ka siam dong hari bu dongo permanom sila ka siam minggu raka pati amblasa dari takau tanau monso ya ororeti intara jam ka onom sora susu ororeti ini mau baik kau rangan mandoi Adija Aida ambangun apa ororeti ini raka salulan ragu rudusun Adija Kle amragi noti mau baik kau raki DJ Loy Mikoto Pagulu anda populen kuramin kosong buka takau anda makau gama Islam sembahyang pada zuhur gitu rali mungkin ingat am negondo ara belintok noh ya gini ara jam koper amru koper ngaminit ara tanga nu oro. Yo kosan manalimpun ra kasalulan aku takau ragu rumrut ra oro kasati. Apa ini kuramin rimbai kasa intori Seli Johani. Akibala halan hau. Sinolabit rimbai ra gini.

0: Raius, mangkirong au raka salulan ragu numurut. Maya ra frekuensi mai siam ngompar mampat titik tuluk megahertz kapa maya ra RTM klik.
1: Ini mau fan,
2: amun mau kondok pangkuatan kapa mampa bala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
3: Hello
2: Malisun, gumay makapal ama pajak atan matang balon takau ikinyo lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi magal

0: Dalam kita ke apa singkot apa yang kakak rimbai-rimbai tak kita ke murutan tu lansan ku rasyung no perimbai ratu telandain takano telaho konsoyo onsoy pun asino labit kapukula onsoy lalayok na no kapukula yo onsoy ringohon karuoro na tu mesti onsoy sebab luluk takaratu tak rimbai-rimbai takaratu salaka ringohon untuk no songoro atau duoro ataupun sambulan luluk takatu ringohon suku saboboy nali uli ko narahino payan takaya kundalaku no pambalan na mambulok pambalan na kayahan rahon taka ato pun nalango taka payan taka no hino hino ngalakaw no untuon no luluk taka to uli ko narahino randok payo kundalakaw no rimbay rimbay balon asalu ulun daturay ng kinangoh ra kundalakaw no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan pambalaan maluat taka ray naning taka kuno sumingkot ra kayahan kayahan atandon pringhon no lunasuang ray no alap payo rimbay-rimbay takaratu sinulapit na no memang murut ya kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk at rimbay-rimbay no kamarutan intorakon Rusdi Bambangan
1: pahakakara muslimin am muslimat reno tu nakasakuno timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Berlintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangapinan sektor katimugan Amsor Ratinaguluan. Rayus Mirot amapain dua rekan doi mengampin kosan mangaru rekatimugan rupa makunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang rumah makun.
1: Tinggalanku ijit perlingkungan dan saya angkin ngokra video keningau FF Monsoy.
2: Yo, Reino ti pabulan ko namin ni Guinea Balbal kawanan norore ti ondo napu mai intor kaupisan meteorologi Malaysia. Pabukat ko nga ngay. Yo, pagulon ko ra libung nu keningaw ti pabukat ko nga ngay. Atikulan at ginipo Balbal at ginipo kawanan giti ra libung nu keningaw ti. So, ra susu abreti ni ra keningaw kalori minasam. Orang mamai no mengangin kapal menempelak raku kula intok rondom kalau rumah sam mamlasu orreti ralilit libung keningau adong operam talu saboi talu operam blu darja celsius into ra keningau onge takau ra nabawan into ra nabawan solor ra nabawan kapam sambit ra nabawan sor susu abraitu li angulub raku kula intok kamayon rondom ika angulub kapam Aika ngulu ati panakulan anu palak raku kula intok kara lilit libung nu nabawan amlasu ororeti ra lilit libung nu nabawan adong operam 5 saboi talung operam 2 darjah celsius intor nabawan pabukat kongangai ongai takau rasuk ati kulan asora susua ororeti ni rasuk kalor riminasam raku kula intok tampilon drama mai bagu manumpalak raku kula intok sora rondom bagu rasuk kalor rumasam amlasu ororeti ralilit libung nusuk ya gini yo adong operam talu darja celsius saboi talu operam sa darja celsius into rasuk ongai takau bagu giu ratambunan so ratambunan pabukat kongangai naganda naik kosan dasuk am ati panakulan lasuk giu ratambunan adong operam talu saboi talu operam duo darja celsius into ratambunan rais takau mongai ratonom Ratenom pabugat kongangai suara sesuai berarti ini riminasam beraku kula intok tampilan damamai manopalak kapam mengangin raka selengai intok suara ronam bagu rumah sang beraku kula intok amblasu ororeti ralilit libung nu tenom ya gini dongo pram talu saboi talu ngopram talu darja celsius
3: dan saya Ramuyun angkini ora keninga FM intok ramon raka salulan ragu numurut pagayaman takau monsoy keninga FM hebat am syoknya.
4: Paile Ray, itari bilin mo yun. Mayara wasam, mayara numbur, kusung sa siam. Limo valo siam, onom valo, onom valo.

Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, romogo min kaningo FM kasululan ragu takau murut ukir nu oro, tampilon rajam oporam ruo tengaru oro, saboy rajam katalu mamai. Kedengar FM hebat syoknya.

Gitu muka lupai pe pembelian kurang bin yo gini rondom kesinian Islam tayar libung nuna bawang dua ribu dua puluh enam enam onda tangon da dua puluh enam lima ribu lan sila kasiam ti ora kali mau matong ti jam kali mau ramai agi ora dewan serbaguna majlis daerah nabawan intara gini yo memagun Islam onda minen ra tampilan ra nabawan kimaitin kosan maparamai poyo ina tangan rondom kesenian Islam terlibung nunabawan 2026 rajam kalimo ara mamai tumalipun rajam kalimo ara mamai saboy mapongo inatangan begitu yo ara atik ya intok agi ora dewan serbaguna majlis daerah nabawan tangon ra 2065 ari bulan silaka siam ra oro kalimo ti pembukat ngongang ayam masuang noya bilin-bilin ondo inatangan rurang-rang takau ti malupus ondo rimbai ti bago puon ku bilin min rimbai ra gitu yo. Ayo, rimbai dah kelahir. Atan kia sinu alawit rimbai lagi tiap. Aku ndak bokon ya gini rimbai ini ngelan anda. Makasim buluk. Tak aki, muda aki. Rimbai ri, rinimbai ri, kuiri nansing nantaman i Alfred Kinawa.

Yo, kosan tina balak kuramin napuk ku po rondo bilin malu pasal rondo rimbai bilin ka sa ando napuk ku yo gini yo intari yo sen lagi tio Elvia samai palan bilin ti pasukon ngangai rangarangan no kosan di hari ini majanun silop anggon uji narumbai Florida jontan ilin laku mabung runang rasi kim kola tumani amramuyun ondo mangkinongau kalau nek datang ilima suai rasi kim kola tumani inan rapi rakapung bo isap mandi ra peruman kemabung amaka rangai palan sesulapan arah kampung lalandang ngangai ondo tingini po mangkirong aura ginoti makitak yoti rimbai pangkadan intori Angelia Felix ati panakulan rimbai kita akun mutu pasalulan kura jam karu orang maguno kan siwan tangan dua do malasu kalansanan ngai takau mansi om naka pagakan noyo du odo da itu kosong dialba samai paran moi kapo keningau kai limui moi siwat indangan dami du pasar malam om ka kosong sanggul undangan idora tiu du kampung masak atu kabarmu pupus kosong inak ku du kampung tatal pagi lain manansam po du dapuan kai limui mamatoi du apui siau DJ mawat bilin yang panting gatang nusi karap nakain sawat noyo kono iaman paton aku hari ni majanun paling kurangan ru orang antakau ondo dengan tonda bilin mayar SMS takau ra WhatsApp ra umang sa siam lima balu siam onem balu onem balu. Yo rimbai dah sebenarnya ronda rimbai tori Rosario Bianis Bulin dah huang Amsunin wakaran dari rimbai tori Marcellus Joseph Vina.

Jam Kansa datang anu rawuh. Kansa damir salam Malaysia mandani lagi ni oti moromin tanah-tanah pagun mabai kau raki loy Simon Juring. Mamputung rugata amniak ter rumah kita nomor sabak mekapu indangan napat ngatus ngaringgit sansila mayara inisiatif agro madani. Pengapelayan indangan sansila ti linulu suruh perintah persekutuan menteri pagi tanaman pengimpaitan am industri akanon sabak Datu Jamawi Jafar Nambala. Indangan ti limo gogot intor balu gogot pinabala ru kementerian ruit kementerian nano ra kementerian ruit ondo linulus nalupus pegaiman sila ka onom lipoyo. Yo Nambala pengapelayan indangan ti gumogai ru tatangan karita diesel am petrol ati panakulan yo imansain kelalair ru agensi ragana mafi sab. Datu Jamawi tinum rumah patanau nalubus ru parakan tanglung am sasai maginakan punsak kui bulan 2026 ratenom rabal bokon payo Datu Jamawi Nambala gogot linulus iyo ginio kauta diesel intor talu ngatus ra apat ngatus nga liter sansila ondok makapu rua pasangulun amniak mabuli aligi ninggalan am pasambaloi. Tatangan mokondo melabian orondo karita diesel mabuli mapa banding kauta li rarangan kapom pabukat ondo balti mangelinapu kauta li mapuso. Karatangan menanam bului ras sabak siminikot ra apat titik rondo piatus bulintok sila kasa saboy sila kabalu bilor ragitio kanaganda bulintok ra bilor ra nakasail. Menginangan Menteri Menanam Bului Kaulayan Amliliut Dr. Andi Muhammad Syam Su Rizal Muhammad Sainal Nambala kasingkatan ti pun ru karatangan ru menanam bului antara bangsa suang olo-olo onom titik siam piatus. Dr. Rizal tinum ramah patanau nalupus rapa perasmian papakitanan menanam bului mata fe 2026 Sabak rapusor convention antara bangsa Sabak ra kota Kinabalu. Pagatangan mata fei 2026 Sabah dapat timung balu ngoparam talu ejen penambulian ondo inilain mapalangka promosi nakalabit katampasan mongoi rataun menanam bului Sabah 2026 tulu. Tayar mengamulok iman saya nanin kaluagan am kandoi motopot koson maninganai. Mongoi ragogoti riloti mansai niak makapu igigilan intor rumaninganai rati mokondo katangan mapasauk tayar mengamulok rati ramaturasik. Maruo tingan menteri Datu Sri Panglima Masidi Manjun Nambala imbor ragitio matang kosong katampasan tayar mengamulok rati maguma rubabal tayar katinginan ondo mapagon raginoti. Yo napamala rasasai pengapuan jubli emas kain limo ngopor JCI Intan Rakota Kinabalu. Kono, tayar katinginayan mengamulok rati saka menginangan rana salinut gogot, yo naik tetandu rilo mananguang ramonsoi. JCI Intan Yoginio Agensi na petampos retair mengamulok muluk poyo, teruanduk mekalap kain tutunan, motopot, rakandoi katinginayan. Boy limo ngadekat JCI Intan na kasugut ondok teruandu rati maikang, amon anin kaluagan pagilan maninganai ramamagud nasuangan. QPEC Sabah melansan ru parinta menangguang saguli ru kadar ilaun ru mangandoi tayar kaligagan sorasak melupoyo tampilon ras Sabah am Sarawak. Ralum tanau nakabatik meninganai QPEC Sabah aju lahin japin Nambala kadar ilaun ti mansain rubal kepanganan pengandaian rilo nakalabit ru pangkiranan ra mengalur kaluayan kalo masuang gumaya ru pagautan udara ambud. Kono, kalau naganda kadar ilawan ru kementerian am imbor kadar nakasugut ragana SSPA niak imansain talimbaguin. Sumugut aju lahin semakan ilawan sakabal ka tangan monsoi yo niak ringkuanangan ru kandoi ondok mengandoi rakaligakan rati masaluk maumak babal kapaganan kosan pengandaian dilo makasuku tampilon mamagun naswangan sora asak. Festa harakan muda kapan bunsak rakan muda nakasauk tatandu monsoi koson kaikangan luter tu bagu maya rana salinut inatangan bakat kreativiti sipot pengendapuan amniak kesukarelawan inatangan ti ondo inuyu rukau pisan tu bagu am sipot persekutuan pagun Sabah
Li na patimung ter tubagu maya ra babal kasalingai ondo rais mengukab keluagan rilo ondo kuminam inatangan nakabagu. Sasai peparasmian bunsakti pina rasmi setiosa tetap kementerian keluayan Sipot, kasingkatan Sipot, ekonomi kreatif Datuk Mansur Asun. Nakapagulu raragu nano rasa saiti Datuk Mansur malansan tayar tubagu gumogot tojo mapatutun rubakat menangguang monsoi rukaluagan tinampos. Ondo pangkinaman boborok ororeti inelayan mengukap keluagan rakasagan kain tutunan pengandaian am kasingatan da oro matongno nasalinut inatangan pinaugar koson seni dodel Sipot kecegasan seni kreatif inatangan digital music kain tutunan pengindapuan kesukarelawan am naik kelestarian alam sekitar. Gilani tanah-tanah ondo tinanda imaida yungkit paring kuanangan am salam Malaysia Madani.

Lamun mo kondo pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC Rayon Ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088 369 403

Yo, hanging out FM hebat am siungnya. Paling kurangan sungkor min Ramon pokonong orau. Boy Ramon giti rakin ngau ti. Inter 2000 siam suku raginoti. Amrawi nando mangkir ngau naik RTM klik paling kurang tojo kabalu panaramin malu di torra keningau ti kalau malabusan kalau malenan min mangkir ngau ramon ra keningau femti paling kurang naik sungkor sungka min ramon yo paling kurang kosan dengar dengan takau onan apa sukur abilin bilin rasunuti onan apuku oh mari wa ayuk oso ino atatakan bilin dah gitu yo gini interi andong jenis slime kan saya tanga nu orowam yo paling kurang andong ti panakulan paling kurang tojo Yandong kabaluk panah Yandong ti ulun dusun iyo nak masaluk mangkiro ngau kini ngau fem ti intor poyora susuaw saboy ra rondom kalau nak datang ramin da bokon onda kalau nasabi tinggalan min paring kurangan sungkor min ramon. Yo rimba rasunuti rondo rimba intori norliah untung guang kalau pasukulion amsini bagar rondo rimba intori impin dan susuk nantaman imiston patayan yak pansuayanto aruru.

0: Raius, mangke rongau raka saluran lagu numurut. Mayak ra frekuensi mai siap ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayak ra RTM klik.
1: Ini no fan, hebat siopnya.

0: Pamahunan main.
1: Dan saya ada tangan orang ini anak suka tangan orang ina tangan pamahonan Maira orang itu jadi rais takai rakosan tumutun datang bului takah ra orang itu on kelik kampung rakosan itu tunan takah ra orang itu jadi rais takai Maira tambului takah
2: aku ketua kampung no kampung Binanun itu Kiki Masolom halur nuntok me itu 52 kilometer inter Kaningau. Jadi suang penduduk me itu da kampung Binanun itu 400 lebih penduduk me itu kampung Binanun itu. Adik kono kampung Binanun itu yang inanian da Binanun itu da dulu lilah cerita nama tu ada terhaling di Binanun itu. Asal nu binanun terukun haling li mahunan nu akian dalira musim British kena. Yo, ino sebab nu kampung Binanun kena tu. Na musim nu orang putih li haling li sama jipun haling li. Kena kampung Binanun tu si nasikulan merah itu na. Haling li akai yuk semikul lah kerah yuk pun batu tapi kebalik bahas sekulan tu mungkin kasih kali kerajaan nampani dah Binanun tu bahu kono sekulan lah akai melalui kukira yupai no sekulan tu kono literik tu baru namung rawaya ratu dari kapi yang nampungan ini nambal ada 2 tahun ini nambal kapo na pengundian nambung lara anu tu i wayar kelancananku kena kecepatan halan nambal halan lampung tu habis supaya lalaing semikul ada belajar nilo ada mendom tu halan dari ada pekura kena kerajaan supaya anulah kena ngacepat kena ngakaya ke lampung tu. Supaya kai kuno abulian dari tahun kuno pejabat dah kuno nebawan dah kuno Kaningau supaya ada perhubungan mai.
1: Ya ini itu tepuli TKKPKK hara oroh itu rako sana pakoli hara kampung Binanun. Jadi perirai mai ara inatangan itu rabu minggu batong hidak kita rakon pengkorangan ambil.

0: kuau ko tu yang so. Kau sen malau tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngelengah karai kutu ka mansi mansi kando ulun. Ngelengah halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakening FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano ngambil ngoringo ngarakening FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkir ngawurakening FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tiom, masuang ulun moi pembali rakadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, buka aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu.
2: Takon kura kono anak-anak bahu tureno tak supaya kau belajar minggu to amka kau mayara aun yang kau lonsoi mandu kono ulun-ulun yang kau kolih akan sayan ino nga pilihin kura miyun supaya kinayahu minimahu bila matuhu talao panay kono rakinahu onsoi lah.

0: Pairai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orang kasa suku orang kalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo, talim pulin takau bagaimana takau monsoi ti ronda rimbai tari Angelia Filek pangkadan rimbai kini taki senual ti ni Elvia samai paran am surin bagu rimbai ri du, rimbai kini taki dulit tigol la kampung pagan sangon rimbai nang kuliah mos rimbai ti pasukon kosan di Gilbert Gujing.

0: Yo, gini dia, rimbai kini tak kampung kata kau intara kampung pangan sangon dulip tigoi. Rimbai kini tak nanti yo gini yo nang kuliamos am rimbai kasa bagun orang medat ini rimbai kini tak Angel i nu Elbia sama paran rimbai di Angel ya Felix Pangka dan am rimbai semua ti on depan kurang miun
1: pagaya mantakau monsoi.
2: Rumah Gobin Ramon jam ko koram rosuku jam katalo romai.
3: Tukino orau Maya Ramon.
2: Aku DJ On.
3: Au DJ Jal.
4: Aku DJ Loy.
5: Keninga FM hebat siapnya.
0: Yo, rimbai dan sudah tiu ronda rimbai kini tak i hari ini macanun rimbai tinggalan anda kando tiu iwo i tilain sagulio. Am sudin bagor ronda rimbai kini tak kerangan tak kau WhatsApp tinayok osenu agitio i munsin dah kampung penonton tenom rimbai kini tak nanti rimbai namangka poya bulan rimbai rinaulin kawan di kerokat sakar ruo rimbai agitio.

0: Yo, gini ni rimbai ni intari yang talu andi pas kaus kunang kuliman na melasan kolondok mangkau serak o tangak roro oro kasa dongo peram sehari bulan sila ka siam ti kosan kaitu tunan min pagilayan bulu bubulur giti rebajaran kroketi kosan makapal lisun ila lain min mon mugar kau tingan silin min narung ramas kesuangok manginum timunan sang mon kolondok tojon min mongkoro rekra baloi pembukat kongangai am.
1: Amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intok min teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.
3: Hai, aku Iki Ding, paling kunangan. Ra mangkirong ora kasalulan ra gurmuru. Maya ra frekuensi siam ngopo rem 4.3 MHz. Hebat, siok tojo.

0: Yo, kini dah rimbang Tori Adriana Palus Lomo Pansuan Ando kini tak kurang-kurang tak kau ra TikTok paling kurang tu aja ramai. Yo, kau sama parah sudah pangkir agakkan dah pergiaman tak kau monsoi orang reti rimbai ri boli sikin sumbile ngam rimbai pilat dah haling abulan awantang ri rimbai ri maras palan kau kata kau ruar ibarat gitu yo.
1: Hai, aku Brenda Hendri intara kampung Luagan Buffett. Kaan saya nak kini ngora kini ngau FM. Tukir no oro pahayaman takka, tumalimpun rajam karuo, suku rajam katalu rakamayon. Kening alur M hebat, syoknya.

0: Yo, gini nih rimbai tori meres polando rimbai dengan anda bulan awatang rimbai dengan anda kita kau lah jam ke dua empat ngobrol enam minit lagi nanti tu mojo kau mangkiralan tu mojo kau arah tinggi top min lagi nanti ali pak lisun makapal tampilan takau ti aku kulak ngorau monso lisun giti kini po tampilan takau antara mai li am lagi nanti lakat po makapal lisun tampilan takau ti amun mugar kau silin minarung pat lagi nanti kasonga menginum timun asang tumojo kau mangkiralan amun kolondo tojon min mongkoro rek kau ra baloi minam kasalulan rahuno murut keningau
1: even hebat soknya. Yo, kosong rimbai pantolera takau dah pakai mata kau monse roreti rimbai pilat rah haling inus andarak jusi sikin enam tahun gogot kalau nasa boy ajiri sinuntik. Gini kita raki DJ Loy Mingko toh paling kurangan ramyun jam katalu sampai jam katulu mampai kau DJ Atika ralum santai petang paling kurangan ramyun.

Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia menemani kami, masih lagi terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Kan, waktu-waktu begini, masing-masing mesti melakukan aktiviti-aktiviti masing-masing kan. Ada yang pada ketika ini bergegas untuk melaksanakan tugas. Berbaki berapa jam lagi untuk pulang. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan dan juga urusan anda berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya. Hari ini edisi Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, seperti tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud. Menemani anda bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baik, petang ini ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat, penat bekerja, penat makan, macam-macam lagi kan. Jadi petang ini kita tarik nafas dulu sekejap, biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, cerita-cerita menarik dan juga semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Tidak kira mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat di rumah, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk panduan pendengar muslimin pada hari ini, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 3.17 petang nanti. Baiklah, kita mulakan santai petang kita dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah SWT, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Ha, dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Kita masih lagi berada di pusingan yang pertama untuk petang ini. Baiklah, petang ini kalau kita bercerita berkenaan dengan makanan, wah kan, dia punya sesuai tu, sesuai petang-petang begini, sesuai kalau kita cerita berkenaan dengan makanan. Baiklah, mungkin ada di antara anda yang memang kerap ataupun suka makan kulit ayam, bukan? Kalau digoreng lagi dia rangup-rangup, memang ramai. Ataupun ada yang menjadikan makanan itu sebagai makanan kegemaran. Tapi, ada tapinya. Kalau makan dia bunyi krup-krup-krup-krup tu. Rangupnya tu, kulit ayam digoreng kan apabila dikunyah. Sedap. Sedap bila kita makan begitu kan. Makan lagi dengan sup daging. Wah, dia punya kombinasi tu betul-betul orang bilang sangat-sangat sesuai. Tapi, kalau kita mau tahu sebenarnya kulit ayam dan juga lemak pada daging ni sebenarnya tinggi dengan lemak dan juga kolesterol. Mungkin ramai yang sudah sedia maklum tentang bahaya lemak dan juga kolesterol secara berlebihan dalam badan manusia, di mana penggumpalan kolesterol yang berlebihan lama kelamaan akan membuatkan salur darah tersumbat yang boleh menyebabkan serangan jantung mahupun strok dan juga meningkatkan risiko obesiti. Baiklah, sememangnya pengambilan lemak dan juga kolesterol daripada makan harian tidak boleh dielakkan kan. Perkara itu memang sangat-sangat dan juga tidak boleh kita elakkan. Tapi kita perlu bijak mengawal pengambilan lemak dan juga kolesterol supaya tidak berlebihan dan mengambilnya dalam kadar yang sederhana. Apapun yang kita makan, apapun yang kita letak ataupun kita makan dalam mulut kita, sebenarnya tiada masalah. Tapi kita harus berpada-pada dalam pengambilan tu kan. Jangan berlebihan. Kalau boleh makan dalam sekedar cukup. Jangan berlebihan. Sedap memang sedap bila kita makan kulit ayam, makan sup daging, kan. Tapi itulah, pengambilan itu tidak boleh berlebihan dan juga berpada-pada. Kesihatan kita amat penting. Badan kita ni kita mau pakai lama kan. Apapun, boleh makan tapi makanlah dalam keadaan yang terkawal dan juga berpada-pada. Ada satu tips lagi, jangan lupa kalau sebelum masak daging ataupun masak ayam, jangan lupa untuk buang lemak daging dan juga kulit ayam sebelum memasak. Salah satu tips untuk tidak mau pengambilan lemak terlalu banyak dalam makanan. Baiklah, untuk petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Amy Zakri, Sejambak Bunga, di Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ma, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

dia lagu daripada KOI TV Karma baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda amaran laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir hujan lebat bagi negeri Sabah, khususnya bahagian pedalaman Pantai Barat, Kudat, Sandakan, Tongod, Tawau, Kalabakan dan juga Tawau sehingga pukul 6 petang ini. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, rancang pemanduan anda pada hari ini kan, pada petang ini, hati-hati memandu, memandu dengan berhemah. Bagi yang sekarang ini mungkin ada yang bercadang untuk menaiki motosikal, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, itu dia laporan info cuaca amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini. Jadi terus berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Peter Pan, Topeng. Nampaknya membawa kita ke pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang pada hari ini. Dan juga hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Ha, saya Atika, rakan penyampai anda hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam seawal 3 petang tadi. Baik, untuk petang ini, mungkin sekarang ini ada yang tengah bergegas untuk ambil anak ke sekolah kan. Tidak lama balik, pulang dari sekolah. Mungkin juga sekarang ini ada yang tengah mengemas-ngemas meja, mau balik, berbaki berapa minit lagi? Berbaki beberapa minit lagi, bukan jam. Nampaknya sudah berakhir, sudah kerja, rutin kerja hari ini. Apapun yang anda lakukan, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga bagi yang tengah memandu ketika ini dengan cuaca sedikit mendung di luar rumah dan juga akan hujan, mungkin akan hujan, bawa kenderaan hati-hati, jangan terlampau gelabah, jangan terlampau rushing kan, jangan kelengkabut petang-petang begini. Mungkin kalau tiada kerja ataupun tiada perkara yang penting untuk dikejarkan, tiada perkara penting untuk kita buat, mungkin boleh slow-slow, pelan-pelan bawa kenderaan, jangan kelengkabut. Nyawa anda, nyawa kita, nyawa semua orang sangat penting. Jadi pandu dengan perhema, hati-hati membawa kenderaan. Bagi yang tengah ataupun bagi yang mau bawa motor petang ni kan, sentiasa juga berhati-hati, berpada-pada. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Mila, Jika Kau Ubah Fikiran, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: kosong-kosong.
1: Kaningau FM, bantu bisnis Anda lebih dikenal.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kaningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam Berita Sabah FM. Sebentar lagi 4.30 minit petang. Baiklah, untuk anda yang ketika ini sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Ingat pesan saya, memandulah dengan penuh berhema. Dalam keadaan cuaca yang sekarang ini, hujan-hujan renyai, utamakan keselamatan. Dan sambil-sambil itu, terus kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Agusma.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jidar simpanan elektrik Sabah dijangka capai 26% akhir tahun ini. Akses pendidikan STEM luar bandar terus diperluas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, jidar simpanan penjanaan elektrik Sabah dijangka meningkat kepada 26% menjelang akhir tahun ini berbanding hanya 8% pada 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, setakat Ogos lalu, jidar simpanan meningkat kepada 19% menunjukkan prestasi sistem bekalan elektrik negeri semakin baik. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tenaga Sabah MTS di Menara Kinabalu. Katanya, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai tahun ini. Peningkatan itu hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Menurut Datuk Seri Haji Ji, prestasi bekalan elektrik turut meningkat sejak Sabah mengambil alih kuasa kawal selia sektor elektrik dan tenaga boleh baharu. Pengambil alihan kuasa itu membolehkan Sabah melaksanakan kelulusan dan penambahbaikan sistem dengan lebih cepat. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji berkata bekalan elektrik di Pantai Timur Sabah bakal diperkukuh menerusi perancangan pembangunan loji jana kuasa gas di Sandakan dan Tawau. Ia bagi menggantikan loji berasaskan diesel dan medium fuel oil MFO. Katanya penambahan kapasiti solar berskala besar LSS dan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS turut dirancang bagi meningkatkan kebolehpercayaan bekalan. Perancangan itu sebahagian usaha memastikan kapasiti penjanaan dapat memenuhi permintaan tenaga untuk tempoh 10 tahun akan datang. Dalam masa sama, Sabah menyasarkan 50% campuran kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2035 selaras dengan Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah SIREM 2040. Akses pendidikan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diperluas kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknilimpik bagi merapatkan jurang akses pendidikan STEM. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS Kota Kinabalu. Katanya kira-kira 4,725 pelajar dan 336 guru dari Sabah dan Labuan telah mengikuti pelbagai latihan yang disediakan. Pendekatan itu turut memberi peluang kepada guru meningkatkan kemahiran sebelum dikembangkan kepada pelajar di sekolah masing-masing. Usaha berterusan itu diharap memastikan pembangunan bakat STEM turut meliputi kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Yusof berkata seramai 1,043 peserta daripada 65 sekolah dan institusi pengajian tinggi menyertai Malaysia Teknilimpik 2026 peringkat Zon Sabah. Penyertaan itu membabitkan pelajar dari Sabah dan Labuan dalam pelbagai kategori pertandingan berasaskan STEM. Sambutan menggalakkan itu mencerminkan minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi dan inovasi. Malaysia Teknilimpik bukan sekadar medan pertandingan, sebaliknya platform mencungkil bakat muda serta memberi pendedahan kepada teknologi dan inovasi. Peserta berpotensi turut diberi ruang mengembangkan kemahiran dan idea ke peringkat lebih tinggi. Berita Needs disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Tujuh kes maut melibatkan orang awam berkaitan elektrik direkodkan Sabah Electricity setakat September tahun ini. Pengurus Besar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electricity, Asrin Badri berkata, antara punca kemalangan iaitu ialah melakukan aktiviti terlalu dekat dengan talian elektrik, menyentuh kabel yang jatuh atau rosak serta membuat sambungan elektrik secara haram. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sehubungan itu, masyarakat diingatkan supaya sentiasa berwaspada ketika berada berhampiran talian dan perpasangan elektrik. Sabah Electricity turut melaksanakan pelbagai inisiatif meningkatkan kesedaran termasuk taklimat serta penerbitan video dan bahan hebahan. Dalam pada itu, kempen keselamatan elektrik akan dilaksanakan pada Oktober depan. Kerajaan Persekutuan sedang merangka pendekatan baharu bagi memperkasa institusi politeknik termasuk penambahbaikan kurikulum dan cadangan mewujudkan akta yang lebih kukuh. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting bagi memastikan pendidikan politeknik terus relevan dengan perkembangan semasa khususnya dalam bidang teknikal dan kejuruteraan.
2: Pendidikan di peringkat politeknik itu dapat dinaikkan tarafnya. Ini selaras dengan perkembangan semasa khususnya yang melibatkan khusus-khusus teknikal ataupun dan juga kejuruteraan dan juga dengan menanggapi perkembangan terbaru dalam perubahan-perubahan dunia iaitu dalam ilmu-ilmu baru dan juga disiplin-disiplin baru.
0: Dato' Seri Zamri ditemui media selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Politeknik Kota Kinabalu. Dalam pada itu, 5 lagi politeknik akan dicadang menawarkan program pengajian peringkat ijazah dalam tempoh terdekat. Ketika ini, 4 politeknik telah menawarkan program berkenaan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sabah dijangka mengambil alih sepenuhnya pengurusan sisa terjadual mulai November ini selaras pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peralihan kuasa itu memerlukan persediaan menyeluruh meliputi aspek perundangan, infrastruktur, sistem pelaporan dan sumber manusia. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian seminar Trash Talk to Action di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Kementerian Berkenaan, Datuk Maijol Mahab. Menurut Datuk Arifin, 9 bidang kesediaan telah dikenal pasti bagi memastikan fasa pertama pengurusan sisa terjadual dapat dilaksanakan dengan berkesan. Isu dan keperluan masyarakat di setiap kampung di Membakut akan dikenal pasti lebih awal bagi membolehkan bantuan dan tindakan susulan diselaraskan dengan lebih cepat. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu digerakkan menerusi kerjasama 3 unit utama iaitu Mahkamah Anak Negeri MAN, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK serta Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM. Beliau ditemui RTM selepas sesi libat urus Majlis Bersama Pemimpin Masyarakat Dun Membakut di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimpin Membakut.
3: Antara isu yang dikemukakan ialah berhubung dengan keperluan bantuan-bantuan termasuk bantuan rumah SMJ, EKC dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain.
0: Menurut Dato' Arifin, JKKK akan mengenal pasti isu di peringkat kampung dengan mendapatkan maklumat daripada ketua kampung, ketua anak negeri dan wakil ketua anak negeri. Kewujudan Balai Polis Ranau memberi kemudahan kepada penduduk, pengguna jalan raya dan pelancong untuk mendapatkan bantuan keselamatan. Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata, kedudukan Ranau yang menjadi laluan antara Pantai Barat, Pantai Timur serta kawasan utara dan selatan Sabah menjadikan peranan balai itu penting. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Ranau. Katanya, lebih 3,000 laporan polis diterima Balai Polis Ranau sejak awal tahun ini selain menjadi antara lokasi penting bagi pengguna jalan raya. Dalam pada itu, Dato' Jauhti berkata kehadiran pasukan keselamatan juga penting bagi menyokong sektor pelancongan khususnya di kawasan Gunung Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jidar simpanan elektrik Sabah dijangka capai 26% akhir tahun ini. Akses pendidikan STEM luar bandar terus diperluas. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah, kembali semula dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini pukul 4.43 minit petang. Nampaknya cuaca pun mula sekarang ini hujan lebat. Bagi yang tengah memandu ketika ini, yang mungkin dalam perjalanan untuk ambil anak ke sekolah ataupun dalam perjalanan untuk balik ke rumah, ke destinasi masing-masing, harap semuanya mengekalkan pemanduan dengan selamat, berhemah, jaga keselamatan kan waktu-waktu begini. Kadang-kadang kan waktu-waktu begini kita sering melakukan kesilapan. Kita tidak nampak ke jarak di antara kereta depan dan juga kereta kita. Dan kalau boleh, penggunaan signal itu sangat penting. Kalau mau pergi ke kiri, bagi signal. Kalau mau pergi ke kanan juga, bagilah signal kan. Tidak susah, senang saja kan. Yang penting kita jaga keselamatan, kita ikut peraturan jalan raya. Dan juga petang ini saya ingin kongsikan kepada anda amaran ribut petir hujan lebat yang baru sahaja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 4 petang tadi, iaitu pada negeri Sabah, khususnya Pantai Barat, Pedalaman, Membakut, Beaufort, Tambunan, Keningau, Tenom, Sipitang, Sug dan Kuala Penyu, Kudat, Sandakan, Kinabatangan dan Paitan, Tawau, Lahad, Datu, ribut petir hujan lebat sehinggalah pukul 7 malam ini. Jadi untuk kamu orang di luar sana, jaga keselamatan. Jaga keselamatan petang ini kan, bagi terutamanya yang membawa kenderaan, dan juga bagi yang sekarang ini mendengarkan kami, yang bercadang ataupun yang ingin membawa motosikal, menunggang motosikal tu, hati-hati. Kalau boleh mungkin kita tunda dulu, jangan dulu tunggang motosikal tu kan. Kita tunda dulu, biarkan hujan tu sedikit reda, barulah kita meneruskan perjalanan semula. Baiklah, untuk pusingan yang kedua ini, seperti biasa kita akan bersama ataupun berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, saya akan bawakan kepada anda berita utama 5, diikuti dengan laporan trafik Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sebentar lagi Utama 5 petang.
1: Agus Ba.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sekolah, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini di pusingan yang ketiga, kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau. Dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Syahrul Nizam, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
4: Terima kasih Dirjen yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 21 hari bulan 9 2026, adalah seperti berikut. Buletan perkasa pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar Sidiki lancar di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Buletan seremon kenderaan dari arah Buletan Rakyat ke Buletan Seremon lancar, dari arah Buletan Perkasa ke Buletan Seremon juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Buletan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Buletan Rakyat berjalan lancar, namun sedikit perlahan di sebelah tengah hari akibat penambahan kenderaan memasuki SFB Keningau. DJ yang bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4 petang. Kami dari BSPD Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penan, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berhemat di atas jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu ataupun menunggang. Terima kasih yang dijemput bertugas.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Baiklah, terima kasih kepada Corporal Syahrul Nizam, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dalam keadaan cuaca yang begini, hujan, dan yang penting pandu cermat jiwa selamat. Baiklah, petang-petang ini ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan buat anda di luar sana, ataupun buat ibu bapa lah. Buat ibu bapa kan. Okey, baiklah, sekarang ini bulan 9, tidak lama lagi hujung tahun, bukan? Dan juga hujung tahun ni ada macam-macam program yang kita akan buat. Ada macam-macam aktiviti, majlis-majlis yang kita buat kan. Salah satunya mungkin contoh majlis katan. Okey, baiklah, petang ini saya ingin kongsikan satu cerita. Mungkin juga boleh membuka idea sedikit untuk ibu bapa, iaitu berkenaan dengan tetamu majlis berkatan dapat air mineral 15 liter. Dan juga kejadian ini berlaku di negara jiran, iaitu Jakarta. Sebuah majlis berkatan di Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu menerima air mineral 15 liter sebagai cenderahati, lapor laman berita Detik News. Kejadian berlaku di Bandar Mojokerto, wilayah Jawa Timur baru-baru ini. Rakaman video dimuat naik di platform TikTok oleh akaun It's Anis Shafa menunjukkan penganjur majlis berkenaan mengagihkan air mineral gergasi itu kepada tetamu. Meskipun berat, mereka dilihat ketawa sambil tersenyum lebar. Rakaman itu mencatatkan lebih 2.9 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Salah satunya, ada yang berkata, "Dogif paling kelakar." Ha, dan juga ada juga yang berkata, "Kenapa saya tidak terfikir untuk buat perkara seperti ini? Cenderahati yang berguna," kata pengguna media sosial lain. Baiklah, itu dia cerita berkenaan tetamu majlis berkatan dapat air mineral 15 liter. Ini untuk, boleh jugalah idea untuk ibu bapa kan. Maklumlah kan, hujung-hujung tahun ni memang majlis berkatan, majlis perkahwinan kan, ramai yang buat. Jadi mungkin idea untuk membagi air mineral 15 liter itu boleh membuka idea kamu orang kan. Nampak unik? Nampak, walaupun dia nampak kelakar, tapi sebenarnya berguna juga kan air mineral tu. Air mineral kita boleh minum, ha, banyak kegunaannya. Baiklah, untuk petang ini dalam segmen Harmonika, apa kata kalau kita berhibur lagu, lagu yang boleh mengimbau kenangan lalu. Jom kita dengarkan lagu Vida di Kedengar FM, hebat syaknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Kenyau FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Kenyau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam. Menyelusuri petang anda.

Baiklah, itu dia lagu Retak Hatiku daripada Ira Milpan, baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga ini. Dalam segmen Harmonika dan juga saya Atika. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Dan juga telah pun menemani anda seawal 3 petang tadi. Baiklah, untuk petang ini dalam keadaan cuaca hujan sejuk kan, kalau petang-petang begini kan, dalam cuaca begini, kalau minum kopi, minum teh tarik, makan biskut ataupun pisang goreng, wah, dia punya gabungan tu memang sangat-sangat sesuai lah dalam cuaca begini kan. Mungkin juga sekarang ni ada yang tengah berfikir, mau makan apa kalau sesuai cuaca-cuaca begini kan. Kalau cuaca begini selalunya paling sesuai kita makan sup-sup. Makan sup ayam kan, sebab dia punya cuaca sejuk. Jadi kita perlukan satu makanan yang panas-panas. Apapun yang anda lakukan, wah, telan air liur sudah saya. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga pada ketika ini yang masih lagi berada di atas jalan raya, yang masih lagi membuat pemanduan, hati-hati di jalan raya. Dan juga seperti biasa, bawa kenderaan dengan penuh berhemakan. Patuhi undang-undang jalan raya. Sambil-sambil tu bolehlah berfikir, balik ni mau makan apa, balik ni mau minum teh tarik ke, minum kopi, wah, balik ni saya mau rehat ke ataupun macam mana kan. Bolehlah sambil-sambil tu kan, sambil-sambil dalam kereta tu, ataupun mungkin ya sekarang ni ada sedikit kesesakan lalu lintas. Mesti ramai tu kan, ramai yang tersekat di kesesakan lalu lintas. Apapun, hati-hati di dalam pemanduan masing-masing. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan info, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau, yang akan diadakan pada 26 September 2026, iaitu hari Sabtu ini, bermula pukul 8 pagi sehingga 1 tengah hari, bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau. Jadi untuk anda yang berada di kawasan sekitar, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Dan yang menariknya, makan dan minuman disediakan bagi penderma darah. Dan juga ada banyak lagi lah, cenderahati, hamper, voucher, memang banyak disediakan. Dan juga untuk kriteria penderma darah yang mereka perlukan, mestilah berumur 18 hingga 60 tahun, berat badan melebihi 45 kg, melebihi 45 kg, sihat tubuh badan, kadar hemoglobin mencukupi, tidak menderma dalam tempoh 3 bulan. Rehat yang cukup, tidur sekurang-kurangnya 5 jam, tidak mengambil alkohol 24 jam sebelum menderma darah. Makan sebelum menderma darah dan juga bawa bersama kad pengenalan. Jadi untuk anda yang berada di kawasan sekitar pada 26 September 2026 di Tapak Pasar Malam Keningau, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah tersebut. Baiklah, untuk pusingan keempat ini, apa kata kita berhibur dengan lagu daripada Celine Dion, All By Myself, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Kita ke pusingan keempat, iaitu pusingan terakhir untuk santai petang dan juga harmonika untuk petang ini. Baiklah, untuk pendengar muslimin, panduan solat bagi solat waktu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.13 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.

0: Veronica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Veronica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Nah, dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contohnya, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Ha, dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan. Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan. Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaran jakim.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Baiklah, itu dia lagu Rayu Hatiku daripada Adira Suhaimi. Nampaknya membawa kita ke pusingan yang keempat dan pusingan terakhir untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan perkongsian info, iaitu berkenaan dengan program Amal Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan diadakan pada 25 September 2026 hari Jumaat ini bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan bermula pukul 5 petang. Jadi untuk semua warga Nabawan dan juga warga-warga yang sekitar berada di sekitar, bolehlah datang bagi mengimarahkan lagi program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan diadakan pada 25 September 2026 hari Jumaat ini bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Baiklah, untuk petang ni, ayuh kita dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Hanyut, hanya di Genggam FM, Hebat Syoknya.
1: Harus bagaimana lagi dan terus begini, dengarkan aku.

Baiklah dia, itu dia lagu daripada Aina Abdul. Sesaat nampaknya membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika Petang ini. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 dalam segmen Rentak Segar. Anda ditemani oleh DJ Aida dan juga seterusnya beralih ke pula siaran Dusun bersama dengan DJ Clay. Dan untuk siaran Murut, anda telah ditemani oleh DJ Loy. Dan juga pada penetang ini, penutup untuk hari ini 21 September 2026, saya Atika akan penyampai anda. Nampaknya nampaknya mengundurkan diri dulu pada petang ini. Dan juga kita akan mengajak untuk pukul 7 malam nanti. Baiklah, sebelum saya tinggalkan anda, ada satu pesanan. Ini pesanan yang ditunggu-tunggu, ucapan-ucapan. Tapi sebelum kita bacakan ucapannya, saya ingin bacakan dululah ucapan daripada si Narumbai Pita dari Kampung Mantailang Tenom. Hai, selamat petang dan juga salam santai buat DJ Atika dan juga semua rakan-rakan pendengar setia Radio Keningau FM. Walau di mana juga anda berada pada petang Isnin ini, moga sihat-sihat semuanya. Salam damai buat semua. Dicakapnya, terima kasih Narumbai Pita dari Kampung Mantailang Tenom. Dan juga seterusnya, ucapan daripada rakan pendengar kita yang setia mendengar, sentiasa menghantarkan ucapan, bukan sekadar ucapan tetapi juga berserta dengan pantun. Siapa lagi kalau bukan si Aman kan? Dia cakap salam Malaysia Medani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di Konti. Si Aman kan ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan petang ini, pantun si Aman kan berbunyi. Sayang keranci di tengah halaman, disangka tidak berbuah lagi. Sudah berjanji berpegang tangan, diharap tidak berubah hati. Ini dia punya pantun cinta si Aman kan bagi. Sekejap pantun semangat patriotik, semangat kenegaraan. Kadang-kadang pantun putus cinta. Dan juga sekarang ini macam pantun dia ni, pantun sedang bercinta pula. Baiklah, terima kasih Aman kan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga itu kiriman ucapan di WhatsApp. Saya ingin bacakan juga petang ini kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook. Kita ada si Roslan Miasin. Dia cakap selamat petang DJ Keningau FM. Hebat syoknya, dia cakapnya. Keningau FM hebat syoknya, mantap. Terima kasih Roslan. Dan juga kita ada pendengar kita si Andeng Junior Slime. Dia cakap hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga Andong. Tadi dia hantar pesanan ni 3 jam yang lalu sudah. Sekarang memalam sudah. Baiklah, itu dia kiriman-kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook. Baiklah, untuk kamu orang, hati-hati pada petang ini. Nampaknya walaupun hujan mulai tidak sudah berapa hujan kan petang ni, tapi keselamatan tu harus dijaga. Dan juga kadang ketika ini jalan raya berada dalam keadaan yang licin, jadi hati-hati memandu. Fokus dengan pemanduan. Nampaknya malam sudah gelap kan. Jalan raya sedikit licin pada petang ini. Pandu dengan berhema. Dan juga seperti biasa, patuhi undang-undang jalan raya. Baiklah, untuk petang ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika, saya Atika akan penyampai anda mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga selamat malam. Selamat berehat semuanya.

Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Kota Belud 101.5 FM.

kembali bersama Kakak Ci di Simfoni Tetap di Aceh. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.24 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu berita Sabah FM 7.30 malam nanti. Selamat berehat kepada anda. Selamat jam muslimah juga kepada

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Isfa. Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: lemah memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
2: Lima hari lagi.

Kita hari esok Quinera salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jangan lupa okay untuk bersama kami 26 September ini 8 malam di auditorium JKKN Sabah. Baik, terima kasih kepada anda yang sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bas. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam. Okay, lagu ini

0: Awau 95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

perlu tetap hati-hati. Baik, akan juga kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk malam ini, yang mana dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman. Ribut petir juga dijangka di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir dijangka di beberapa tempat di Pantai Barat dan Sandakan, dan hujan dijangka di beberapa tempat di Tawau dan Kudat. Apapun di mana pun anda berada, hati-hati. Dan juga kalau kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar dan elakkan kawasan yang berasap. Pastikan minum air yang secukupnya, dan kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang sesuai, ya. Kita jaga diri, kita juga jaga keluarga kita. Semoga malam ini udara lebih baik, kan, dan kita semua kekal sihat. Jom kita layan lagu

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM sejak 6 petang bersama Kak Kaci. Selepas ini Syafiq akan menemani malam anda dalam vari lebih lagu lebih santai sehingga 12:30 malam nanti. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: dan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J. Semarakan harapan, meski jiwamu berkembang. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwin Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti... Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Memori, yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

0: kangkung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti, Polisisi perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
1: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: Polisisi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru, termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebenarnya pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport A8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq berkata, operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbarui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baru Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mohriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 21 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafech, Bila Rindu. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas itu, lebih banyak lagu bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Mengenangmu daripada Chris Pate. Layan terus Sabah FM. Bagus Pak.

0: Nugrah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM.

dalam kehidupan kita nih mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus.

0: 2003.
1: Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang mandukah, bekerjakah ataupun berehat di rumah, hati-hati ketika memandu dan selamat berehat kepada semua pendengar. Apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Kita dengarkan lagu daripada Delantis, Bunga Maaf. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus, Sabah FM.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning, kan jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Dah semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya di

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
1: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nur Mahmud berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
2: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
1: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
3: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
1: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak, penyerang naturalisasi Bersin Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bersin berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Hafiz Shuaib, Kisah Cinta Kita. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum.

0: Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Bagus, Bas, Kabar FM.
3: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Bas.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Okey, selamat pagi National Time sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kebenaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we could fly.

Yeah. Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

seseorang kata mereka disakiti.

jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya, bukan peperiksaan, ujian. Sama je kan. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej, lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Mohaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Berhantu. Terima kasih. Ada Salji Apia, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria selalu. Layan jap malam talk. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit. Cool.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja.

kejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alpacres tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan

0: Silas Alta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Dan Sonar FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su, hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'at Red, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi, rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani, Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi, pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

Maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada 2 jenis orang. Yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Aha, mesti antara 2 tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dalam segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio National FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GPH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GPH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum. Salam DJ Mira, selamat bertugas ya. National FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau Mob Common Layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi ya, di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati, dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya ada siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi
kalau setiap kali ada saja ceritanya, lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul ansur, tapi banyak betul alasan awak. Ya, jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

tadi you kiss dengan bila diri disayangi, memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita. Mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku. Facebook Nasional akan sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira. Terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Gembur Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GPH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen, maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari yang lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya, sekejap ya. Kita ada Kiara Melati, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

Siti masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: aku habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: apakah yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai perlindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
4: Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, b

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil.

0: baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat nak tenang lah. Nggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, nggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah dicari, anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita. Macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: Wala talbisul

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

0: sini.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Hai, membuka tirai pertemuan kita untuk edisi Selasa hari ini 22 September 2026 bersama anda dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sanangan kan sayan kan siwan, kopi Fozian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda. Selamat pagi warga Keringau, Tambunan, Sub, Nabawan dan Tienem di mana sahaja dapat anda dengari siaran pagi hari ini. Apa khabar pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sihat, tenang dan bersedia untuk memulakan satu lagi hari yang baru bersama dengan kami di Kering FM. Hebat dan syoknya. Baik, sebelum kita sibuk dengan rutin masing-masing, mari kita berhenti sekejap. Tarik nafas perlahan-lahan, tahan sebentar, hembus perlahan-lahan, bagi ruang kepada diri kita untuk bertenang, juga menikmati pagi hari ini. Apapun yang berlaku hari semalam kawan, perkara yang tidak menjadi, kata kata yang mungkin mengganggu fikiran ataupun beban yang masih lagi terasa, jangan bawa semuanya sekali dalam langkah kita hari ini. Semalam sudah berlalu, kita ambil pengajarannya, tapi jangan biarkan dia mencuri semangat pagi kita. Cuma lihat apa yang masih ada di hadapan kita, lihatlah sekeliling kita kan, kita masih diberi peluang untuk bangun, bernafas, bertemu orang tersayang, juga memperbaiki apa yang belum sempat untuk kita selesaikan. Itu pun sudah cukup besar untuk kita syukuri. Jadi pagi ini kita mulakan hari dengan perlahan-lahan, tidak perlu terus sempurna. Yang penting kita terus bergerak untuk dengan hati yang lebih ringan, fikiran yang lebih positif. Bertemankan HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Ina Harian Tijain. Dan pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi menemani anda pastinya menerusi siaran Keningau FM. Selamat pagi, jangan lupa senyum. Inilah redak segar Keningau FM, hebat syoknya.

hingga 9 pagi. Aisyah bilang kau di sana. Selamat pagi sayang. Ku katakan. Rintak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Ya, baru bangun tidur barangkali. Selamat pagi untuk yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini. Apa rutin pertama yang kamu orang buat? Terus masuk bilik mandi, ada yang cari telefon ataupun langkah kaki terus menuju ke dapur. Tengok apa yang boleh dibuat sarapan pagi. Ada juga yang buka mata sejak terus tangan teraba-raba cari telefon. Kononnya mau tengok jam, sekali terbuka WhatsApp, Facebook, apalagi TikTok awal-awal pagi. Sedar-sedar sudah lama kau terbaring di atas katil. Apapun rutin harian anda, saudara, buatlah dengan tenang. Jangan terlalu tergesa-gesa sampai barang penting tertinggal. Sebelum keluar rumah, cuba periksa sekali lagi. Telefon ada, dompet ada, apalagi kenderaan ada. Keluar-keluar tirai motosikal rupanya kena curi. Susah juga begitu kan? Ketengenalan dokumen dan sebagainya. Kalau bawa bekal, jangan sampai bekal yang sudah kau kasih masuk dalam kontainer tu tersusun rapi di atas meja. Lupa begitu saja. Tuan dia sudah sampai di tempat kerja. Kadang-kadang lambat seminit untuk buat pemeriksaan lebih baik daripada terpaksa untuk kita U-turn, berpatah balik dan buang banyak masa. Jadi pagi hari ini, kemaskan diri, tarik nafas, mulakan langkah dengan pikiran yang tenang. Kalau kamu orang rasa hari ini macam berat betul, tenang, tarik nafas perlahan-lahan, hembus juga perlahan-lahan. Terus layan bersama dengan kami di Kering FM, hebat esoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi 22 hari bulan 9 2026. Bagi kawasan Keningau, sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kita ke daerah Nabawan untuk sebelah pagi, petang dan malam, sepanjang hari ini, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi kawasan Sok, untuk sebelah pagi, petang dan malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Begitu juga di daerah Tambunan, untuk sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi kawasan Tenom, sebelah pagi dan malam, hujan di beberapa tempat dan sebelah petang nanti, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum di daerah Tenom 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

dalam perjalanan hidup ini ada satu kekuatan yang sangat penting untuk kita miliki, iaitu keyakinan diri. Keyakinan diri bukan bermaksud kita tahu semua perkara. Bukan juga bermaksud kita tidak pernah takut atau ragu. Keyakinan diri sebenarnya adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku boleh mencuba. Setiap orang pernah melalui saat-saat tidak yakin dengan diri sendiri. Takut untuk melangkah, takut untuk bersuara, takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Tetapi ingatlah, banyak kejayaan dalam hidup bermula dengan satu langkah kecil, keberanian untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan terlalu cepat meragui kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain melihat potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyedarinya. Jika hari ini anda berasa tidak cukup baik, ingatlah bahawa setiap insan mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi seberapa kuat kita terus melangkah. Keyakinan diri juga lahir daripada usaha. Semakin kita belajar, semakin kita mencuba, semakin kita bangun selepas jatuh, semakin kuat keyakinan itu terbina dalam diri kita. Jadi hari ini percayalah kepada diri sendiri. Percayalah bahawa anda mampu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam.

Yogin Andis bersama dengan lagu Lewat Semesta. Kadang-kadang perjalanan hidup kita terasa begitu luas kan, dan panjang, seolah-olah kita sedang mencari arah di tengah semesta. Ada masa kita tahu ke mana mau pergi, ada masa juga kita hanya mampu melangkah perlahan-lahan. Tapi tidak apa kawan, kalau hari ini anda belum menemui semua jawapannya, teruskan sahaja perjalanan, kerana setiap langkah kecil itu tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Yang penting adalah untuk kita terus bergerak, jangan berhenti untuk berputus asa. Tenang-tenang saja, hidup bukan perlembaan. Okay guys, yang penting anda sudah sarapan pagi atau sedang menikmati sarapan pagi atau juga sedang mencari apa menu sarapan pagi anda. Boleh kongsi kepada kami menu kamu orang apa hari ini? Nasi goreng barangkali, mie sup kah, kuih muih ataupun dengan secawan kopi saja. Apa macam? Kalau belum sempat makan, janganlah biarkan perut kita kosong terlampau lama. Tidak perlulah hidangan yang berat ataupun mahal. Roti dengan telur, pisang ataupun ada oat sedikit kuih pun bolehlah untuk menggalas perut kita sebelum memulakan rutin. Sarapan ni membantu kita untuk membekalkan tenaga selepas kita tidak makan sepanjang malam. Juga boleh bantu kita lebih fokus, juga mengurangkan rasa terlalu lapar menjelang tengah hari. Cuma kalau boleh kawan, pilihlah sarapan yang lebih seimbang, ada sumber karbohidrat, protein dan sedikit buah. Kurangkan juga makanan yang terlampau manis atau berminyak seawal pagi hari ini, terutama kalau diambil setiap hari. Ingat, kopi memang boleh menyegarkan mata, tapi kopi saja belum tentu cukup untuk mengisi tenaga. Jangan lupa minum air kosong. Jadi sebelum sibuk bekerja, belajar ataupun ialah apa jua aktiviti anda sepanjang hari ini, alaslah perut walaupun dengan hidangan ringkas. Jaga diri, jaga kesihatan, barulah pagi kita lebih bertenaga. Inilah Ruta Segara Kering FM, hebat syoknya.

0: agar industri getah negeri.
1: Harga getah untuk edisi 22 September 2026, susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.31, kepingan tidak diasap grade 2 RM4.47, kentalan grade 1 RM5.06, kentalan grade 2 RM4.21, dan getah sekarang pada harga RM1.25 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.31, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.47, kentalan grade 1 RM5.06, kentalan grade 2 RM4.21, dan getah sekarat pada harga RM1.25 kilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: dengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Hex, atur saja. Pagi hari ini menemani anda 22 September 2026. 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Okey, baik. Sekejap lagi mungkin ada yang bergerak keluar. Sebelum keluar rumah, periksa dulu keselamatan rumah kamu orang. Pintu tingkap telah dikunci. Karen telepon dimatikan. Jangan lupa juga keperluan anda. Telefon, dompet, kunci, dokumen penting kan. Jangan sudah sampai di kereta ataupun di destinasi anda baru teringat ada yang tertinggal. Itu yang bikin panas. Ambil seminit untuk periksa supaya perjalanan pagi lebih lancar dan juga tenang. Anda yang bergerak, hantar anak ke sekolah ataupun urusan pagi hari ini, pandu perlahan-lahan. Keadaan jalan raya yang mungkin semakin ke arah sibuknya, terutama di kawasan Pekan dan juga laluan utama, berhati-hati dan tenang selalu. Kalau berdepan kesesakan, bertenang, jaga jarak, beri laluan apabila perlu dan elakkanlah untuk menggunakan telefon ketika memandu. Kita tutup pusingan yang pertama Rentak Segar pagi ini dengan sebuah lagu, dengan lagu yang pasti bersama dengan anda. Dan 7 pagi nanti kita akan sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi.

doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yasirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lafazkanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham perkataanku.

0: Negeri Sembilan Berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kenapa yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek tu kan

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat, syoknya.

0: Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Baik, kembali pada zaman berusia rantai segar telah pun masuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi edisi 22 September 2026. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hexing. Hanya aku cerita kemurahan semua. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi hari ini. Untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang tunggu pengangkutan awam, tunggu bas, tunggu teksi, tunggu Grab, e-hailing anda dan sebagainya, tenang di posisi, sekejap lagi sampailah tu ke destinasi anda. Pelan-pelan memandu. Yang sedang beratur di jalan, trafik agak perlahan hari ini, pertingkatkan kesabaran anda. Apapun, kita sapa dahulu rakan-rakan kita yang bersama dengan kita menerusi ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Terima kasih rakan kita Antonius Anan Alexius. Good morning, dia bilang selamat pagi kepada anda. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Hai Amankan, salam Malaysia Madani, buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas si Koti dari sini Kampung Baginda Keringau, mengucapkan selamat pagi pada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa dengan pantunnya. Sayang keranji di tengah halaman, disangka tidak berbuah lagi, sudah berjanji berpegang tangan, wiwit diharap tidak berubah hati. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah, senyum selalu. Terima kasih Amankan. Hai-hai rakan kita Arini Majanun, apa khabar ini pagi? Selamat pagi dunia, dia bilang. Nasi goreng kicap yak, nasi goreng kicap yak sarapan di pagi, dia bilang. Pelan-pelan yang berada di atas jalan. Wow, nasi goreng kampung lebat tu kan, ala-ala style kampung yang goreng biasa sejak. Sedap tu, terus taruh telur atau taruh bilis sejak. Ada lada, okeylah betul. Ada lagi lebihan lauk semalam. Aduh, ini sarapan pagi yang mantap kawan. Selamat menguli hari ini Arini. Okey, larkan kita Elvia Samai Paran. Selamat hari dua DJ Hex, hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM. Hebat syoknya buat semua rakan setia Kening FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Kia sorry lambat hantar ucapan, dia bilang, tapi tetap on radio. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuaca di tempat dia sejuk berkabus. Terima kasih dengan titipan ucapan rakan-rakan kita. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Inilah Rentang Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat.
1: Syoknya. 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahmi dalam berita Keningau FM edisi Selasa 22 September. Bagi meningkatkan nilai pasaran kita, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil kita diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas perarakan tanglung dan malam perayaan kuih bulan tahun 2026 di Tenem. Dato' Jamawi yang juga Adun Melalap mengingatkan penoreh agar tidak mencampurkan bahan asing ke dalam hasil getah. Perbuatan itu boleh merosakkan jentera pemprosesan serta menjejaskan kualiti dan harga komoditi berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Jamawi melahirkan rasa kesal dengan kejadian kecurian wayar sistem pengairan sawah padi di kampung Makakumpai Tenem yang baru sahaja siap dibaiki. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan bagi membaiki sistem pengairan termasuk menyediakan pam baharu bagi membolehkan kawasan sawah yang tidak dapat diusahakan sejak 8 hingga 10 tahun lalu kembali diusahakan. Sehubungan itu, beliau meminta masyarakat menyalurkan maklumat kepada polis serta menggesa pemantauan terhadap premis besi buruk bagi memastikan tidak ada pihak membeli barangan hasil kegiatan mencuri. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi Alpha menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan. Mengulas mengenai Tabika Tunas Istimewa, Ahmad Fakrul Azman berkata, program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autism ringan. Projek ringkas program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Inisiatif berkenaan dapat meringankan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah berikutan kos terapi dan rawatan autism yang tinggi. Profesion pengasuhan perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga dan bukan sekadar pekerjaan menjaga kanak-kanak. Penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, peranan pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Selain memastikan anak-anak mendapat penjagaan yang baik, sektor pengasuhan juga menjadi sebahagian daripada ekosistem sokongan ekonomi dan sosial negara. Menurut beliau, pengalaman berinteraksi dengan komuniti membuktikan sesebuah keluarga amat bergantung kepada pengasuh untuk meneruskan pekerjaan dan menjaga kebajikan anak. Justru Tengku Zafrul menegaskan aspek latihan, pensijilan, pengiktirafan dan perundangan berkaitan pengasuhan perlu terus diberi keutamaan. Bagi memastikan profesion itu mempunyai standar yang kukuh serta mendapat pengiktirafan sewajarnya. Sehubungan itu, pandangan serta cabaran yang dikongsi golongan pengasuh akan dibawa kepada Kementerian Kewangan dan Perdana Menteri untuk pertimbangan belanjawan 2027. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan lebih bersasar kepada usahawan kecil yang terkesan dengan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan diesel. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Inanam, Nico Unui berkata, kerajaan perlu meneliti kategori perniagaan kecil yang menggunakan kenderaan atau jentera harian tetapi tidak memenuhi syarat kota sedia ada. Dia berkata pendekatan bersasar dalam belanjawan 2027 amat penting penting bagi memastikan bantuan sampai secara saksama kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kelab penyokong kerajaan BBC Sabah mencadangkan pelaksanaan skim rebat elektrik secara bersasar. Langkah itu penting bagi membantu golongan berpendapatan rendah yang terkesan dengan peningkatan kos elektrik. Pengerusinya Datuk Mas Yong Bana berkata, mekanisme berkenaan wajar dilaksana selari dengan kejayaan program budi Madani Diesel. Beliau berharap cadangan itu dapat dipertimbangkan dalam mesyuarat khas meneliti langkah mitigasi bil elektrik yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Dato' Mas Yong yang juga Adun Kuamud, menerusi skim tersebut, penerima STR, ikasi serta golongan berpendapatan rendah dan sederhana wajar menerima rebat automatik antara RM40 hingga RM100 sebulan. Rebat berkenaan dicadang dikreditkan terus ke dalam bil elektrik atau akaun penerima bagi mengelakkan ketirisan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia, Maida. Oh,

7.51 menghampiri 7.52 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih, selamat pagi Cikgu Jaurin. Sampaikan salam dulu, dia bilang, kepada semua pendengar Kering FM. Lama tidak ke udara, di mana menghilang ya. Dengan ucapan ceria selalu dan semoga program di SK Ulu Senagang hari ini bersama Taman-Taman Sabah berjalan dengan lancar. Okey, hari ini berlangsung program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah RMT at School 2026 di Sekolah Ulu Senagang. Ini antara SK Ulu Senagang, antara 10 buah sekolah di negeri Sabah yang terpilih untuk bersama dalam program Jelajah Ranger Muda. Okey, terima kasih Cikgu Jaurin dengan infonya. Apapun, kita bagi penghargaan juga kepada rakan-rakan kita yang telah pun bekerja sejak awal pagi, para petani, peniaga kan, pemandu, petugas kesihatan, anggota keselamatan dan kebersihan. Ketika ramai yang masih bersiap, anda telah pun berada menjalankan amanah masing-masing. Apapun pekerjaan seseorang, hormatilah usaha mereka kerana setiap tugas ada peranan dan juga sumbangan kepada masyarakat. Terima kasih. Terus bekerja dengan penuh tanggungjawab. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Kering FM, hebat syoknya.

0: Berita sepenuhnya. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk Universiti Teknikal, Politeknik dan College Community. Antara usaha tersebut termasuk memperkemas laluan pendidikan TVET di peringkat pendidikan tinggi bagi memastikan bidang berkenaan terus relevan dengan keperluan industri.
1: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada College Community juga.
0: Dato' Sri Dr. Zamri berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pengesanan awal penyakit vaskular perlu diberi perhatian bagi membolehkan langkah pencegahan dan rawatan dilakukan segera sekaligus mengurangkan risiko komplikasi lebih serius. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, penyakit vaskular seperti aneurisma aorta abdomen dan peripheral arterial disease perlu dikesan lebih awal kerana boleh berlaku tanpa gejala yang jelas.
2: Supaya kita ni lebih alert lah pada penyakit-penyakit tertentu macam ini vaskular, dan ini diakibatkan of course oleh kita punya cara kita menjaga kesehatan kita jugalah. So saya berharap lah pada hari ini dengan kempen yang dibawa oleh Queen Elizabeth Hospital 2 ini boleh membantu orang ramai untuk mengesan probably lebih awal penyakit ini.
0: Datuk Julita Majungki, jelasnya antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah sakit atau kejang kaki ketika berjalan, kaki sejuk atau kebas, perubahan warna kulit dan luka yang sukar sembuh. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan kempen kesedaran penyakit vaskular 2026 anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Kempen anjuran Hospital Queen Elizabeth II itu bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit berkaitan saluran darah serta kepentingan pemeriksaan kesihatan. Bakat muda yang dikenal pasti menerusi Malaysia Tech Olympic akan terus dibimbing sehingga mampu menghasilkan projek yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, ia bagi memastikan bakat yang dicungkil menerusi pertandingan berkenaan tidak terhenti selepas mereka menamatkan persekolahan atau pengajian.
3: Mereka juga digalak sehingga ke peringkat kalau boleh menjadi satu projek ataupun produk yang besok boleh membantu negara kita akhirnya dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang kita hadapi.
0: Datuk Muhammad Yusof berkata demikian pada program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS. Pendekatan berkenaan merupakan antara usaha MOSTI melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif selain membina kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Malaysia Tech Olympic 2026 peringkat Zon Sabah menghimpunkan 1,043 peserta daripada sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sementara itu, penyertaan dalam pertandingan Malaysia Tech Olympic memberi pengalaman baru kepada pelajar sekolah dalam mengaplikasikan kemahiran teknologi. Selain mencetuskan minat untuk terus meneroka bidang STEM, bagi pelajar SMK Pantai Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Firas Kasya Muhammad Harsmizal, penyertaan dalam Tech Olympic sebagai pengalaman yang menyeronokkan. Sementara itu, Clarissa Clary dan Nur Fahana Amirah dari SMK St. Patrick Membakut berkata, penyertaan dalam pertandingan itu sebagai pengalaman baru apabila diberi peluang